0: suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang males-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
5: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga.

FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sahabat suara, kemarin tanggal merah? Sudahkah liburan? Stress release dulu sebelum kembali beraktivitas, apalagi untuk bunda-bunda sama ayah-ayahnya sebelum nanti menghadapi libur panjang. Libur panjang anak ini ya, ini kalau misalnya saya dengar cerita-cerita dari tante saya yang anaknya masih sekolah, terus dengerin dari cerita para parents gitu ya sahabat suara, kalau sebenarnya kadang orang tua lebih senang anaknya sekolah daripada anaknya di rumah. Kenapa? Kalau di rumah kayak ada aja yang dikerjain, entar ya harus gini lah, entar tiba-tiba bosen deh, pengen pergi, pengen jalan-jalan, gak ada kegiatan, orang libur-libur kok di rumah aja. Itu yang buat parents tuh pusing sahabat suara. Kayak ada aja yang dilakuin, ada aja yang dikerjain gitu loh. Kayak sebagai orang tua itu harus memutar otak untuk bisa bikin anaknya tetap happy, tetap semangat, ditambah dengan pekerjaan rumah yang tidak habis-habis.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Libur panjang itu mulainya kapan sih sahabat suara?
0: Kita pengen libur panjang nih, tapi masalahnya udah gak bisa sahabat suara.
1: Kita di tanggal merah kadang masih masuk, ini konsep mau libur panjang.
0: Semangat deh buat kita semua. Tapi emang kayaknya ya kalau liburan sekolah itu adalah momen yang sangat membahagiakan buat anak-anak sekolah.
1: Tapi tidak dengan untuk orang tua. Nah. Karena bener, saya tuh sering banget sahabat suara dengar cerita-cerita kalau misalnya, jadi misalnya kan tante saya kan anaknya masih sekolah, terus nanti tante saya cerita lagi ngobrol sama orang tua, temennya si anaknya ini, sesama orang tua gitu kan. Aku yang anakku yang mama mumet aku ono gawe sing dadi masalah iki. Lain jaluk jajan, lain jaluk lungo. Ono emang duitku lima tuh akeh nel dek iki nang ning omah.
0: Itu, ya, kalau kesahnya di situ.
1: Kalau kesah tuh sahabat suara. Karena gimana ya? Kegiatannya itu kan kayak enggak terlalu banyak kalau misalnya biasanya kalau libur sekolah biasanya ekskul juga libur
0: sampai sore. Biasanya kalau masuk sampai sore, betul. Tapi ini juga libur.
1: Biasanya kan libur selesai juga kadang ada orang libur. Jadi kalau misalnya yang parents yang tidak mempersiapkan momen liburan mau kemana, kayak anaknya ribut tuh kayak lo.
0: Iya.
1: Karena nggak mau ya itu kayak aku kayak bosen. Karena aku pernah ada momen waktu zaman sekolah ya. Jadi liburan panjang gitu sahabat suara. Saya nggak diajak kemana-mana.
0: Aduh,
1: soalnya saya lagi kerja terus.
0: Aduh.
1: Jadi saya tulis di kertas HVS.
0: Waduh.
1: Aku bosan. Karo nangis.
0: Itulah adil ya.
1: Itulah. Dulu mungkin orang tua aku ya mumet ya.
0: Orang lagi ke omah, kok jadi kayak piye ya sumpek gitu loh Del kalau ada kamu Del.
1: Hawanya sudah tidak nyaman. Cari orang tua aku, hawanya ini beda nih anak bocah ini.
0: Iya, tapi misal nih Del, kamu kalau misalnya sekarang kan kamu tante, apa?
1: Kakak sih, kakak sepupu sih. Kan ada
0: berarti,
1: sepupuku.
0: Berarti kamu hitungannya kakak sepupu, kakak sepupu. Apa solusinya biar anak-anak ini tetap produktif?
1: Nah, aku adalah mending aku turu soalnya kurang telo ya. Tidak melihat dia.
0: Bagus. Jadi mending kamu yang menghindar aja ya.
1: Aku yang menghindar. Tapi mungkin bisa karena kalau misalnya di Jogja itu kan banyak tempat-tempat wisata untuk anak.
0: Harusnya itu.
1: Dikenalkan aja sahabat suara dengan tempat wisata-wisata yang edukasi. Yang edukatif. Terus yang kan enggak semuanya mahal ya.
0: Iya.
1: Misal diajak ning keraton.
0: Oh, benar sih.
1: Mata turis bae itu.
0: Benar.
1: Ya hari ini kita jalan-jalan, kita naik bis Trans Jogja.
0: Wis, enaknya.
1: Kan cuman misalnya kamu naik di satu halte. Turun itu kan paling 3.000-an kan?
0: Iya.
1: Wis ngono kuwi sahabat suara, bar kuwi mangan mie ayam 8.000. Go Bali meneh. Nek dikonin dinti meneh, engkau tak tukok kayak balang.
0: Oh iya bener-bener.
1: Pengeluaran.
0: Emang perhitungannya sudah rinci ya Adil ini ya? Siap banget ya?
1: Saya lebih ke medit. Bukan perhitungan yang rinci ya.
0: Iya.
1: Saya lebih ke medit kalau itu.
0: Kalau kamu gimana nih sahabat suara? Liburan buat anak-anak ini akan dihabiskan dengan apa? Karena harusnya ini masa-masa udah mulai libur harusnya.
1: Betul.
0: Tadi waktu aku jalan ke sini, cuma yang berangkat itu yang udah sepi gitu loh Del.
1: Iya.
0: Bukan yang udah kroyok, kan biasanya kan kalau pagi kroyokan itu pada datang, ini kayak sepi. Mungkin udah kelas meeting gitu.
1: Iya betul. Saya nah, juga ngerasa tuh. Coba sahabat suara, kalau misalnya kamu parents kegiatan untuk si buah hati.
0: Aduh.
1: Pagi hari ini kaya siaran ini, parenting. Kaya siaran parenting.
0: Kita panggilnya bunda ada dan juga bunda bintang.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Bagaimana menurut ayah dan bunda untuk memberikan kegiatan yang sangat oke gitu untuk putra-putrinya.
0: Benar.
1: Seperti itu ya Bunda Bintang ya.
0: Iya Bunda Adel.
1: Siapa ngerti?
0: Aduh kelibat.
1: Siapa ngerti kok ono built in ono kuwi kan.
0: Boleh.
1: Masuk.
0: Built in apa tuh kan ya?
1: Misalnya Mami Poko.
0: Waduh, obat encok kalau buat kita Adel.

0: aja suara warga Indonesia. Kalau zaman kecil emang kayaknya tempat favorit buat liburan itu salah satunya kalau di Jogja nih ya adalah pantai. Karena Jogja gampang banget akses ke pantainya. Kamu juga gak, Del?
1: Kalau dulu saya paling suka kalau diajak iya sih ke pantai. Dulu tuh ya salah satu tempat wisata yang paling saya inget ya sahabat suara sampai sekarang. Tapi udah gak ada sih. Apa? Di alun-alun Kidul, kamu tahu di situ ada kandang gajah.
0: Oh!
1: Kalau sore, yes, itu kita bisa naik gajahnya sahabat suara.
0: Benar.
1: Walaupun muternya gak jauh ya. Mm-hmm. Itu cuman, iya cuman gitulah kalau muternya gimana ya. Saya mau jelasin juga bingung. Muternya tuh gak jauh sahabat suara, bahkan bukan muter alun-alun Kidul.
0: Bukan.
1: Muter pelataran sengisnya memang betul.
0: Iya benar-benar. Kayak gini, bayanginnya adalah keluar pagar langsung masuk pagar lagi tuh.
1: Iya.
0: Kan dua pintu tuh kanan kiri tuh. Nah cuma begitu doang.
1: Cuman iya, begitu. Tapi tuh saya kalau misalnya diajakin pergi, saya sering diajakin ke sana.
0: Ke situ ya.
1: Jadi saya punya core memory paling gede tuh di sana.
0: Sama, selain gajahnya gede, memorinya juga gede.
1: Yang naik juga gede. Maksud lo namun yang kono kan?
0: Hah? Makasih
1: paham
0: Del.
1: Aku.
0: Terima kasih.
1: Terbaca aku pikiranmu.
0: Terus kenapa?
1: Sama satu lagi, kalau dulu tuh di alun-alun utara.
0: Mm-mm.
1: Itu ada sekaten. Ini kan
0: oh, iya,
1: kalau misalnya pas suro-suro gini kan bisa di sekaten.
0: Benar, benar, benar.
1: Terus habis itu dulu tuh sempat ada namanya sirkus-sirkus di situ.
0: Iya.
1: Kamu pernah nonton ini enggak?
0: Apa?
1: Lumba-lumba.
0: Jujur bukannya enggak berani ya, tapi aku sedih liatnya.
1: Oh, kamu sedih ya?
0: Iya, tipe yang peri kehewananku tuh tinggi, Del.
1: Oh, sekarang sesama ya. Sesama ya, orang sesama yang mencintai hewan.
0: Benar-benar gitu. Kita juga harus mencintai sesama,
1: betul,
0: makhluk yang lain juga.
1: Betul, betul.
0: Kamu nonton itu?
1: Aku nonton. Ada fotonya aku dicium lumba-lumba.
0: Aduh.
1: Beneran. Sama ada satu. Core memory aku kayak ya.
0: Apa-apa.
1: Aku sering diajamin sama ayahku.
0: Uh-uh.
1: Ada satu momen di waktu itu tuh di Telaga Putri, Kaliurang.
0: Mm-mm.
1: Di Telaga Putri Kaliurang itu sahabat suara, ada yang main bebe-bebean.
0: Iya.
1: Yeah. Bebe-bebean di kayu gitu loh, di air, di danaunya. Terus, lah bapakku wedi numpak kuwi,
0: okay,
1: tapi aku pengen.
0: Oke.
1: Okay. Apa? Ah, sebagai ayah yang ingin menyenangkan anaknya, apakah aku akan berusaha melawan ketakutanku?
0: Keren, keren.
1: Aku akan tetap ada di danau itu, menggenjot si bebe-bebean itu.
0: Mengayuh. Menggenjot agak tergenjot ya.
1: Sama aja
0: ya,
1: ya,
0: ya boleh, boleh. Jalan. Terus.
1: Aku akan mengayuh bebe-bebean itu. Apakah ayahku berpikir seperti itu?
0: Ternyata?
1: Tidak. Aku dititipkan neng keluarga nih Wong Liang. Jadi ada ibu dan anak yang naik.
0: Mm-hmm.
1: Ah, bapakku bayari bebe-bebean nih. Tapi anak saya ikut.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku melu neng keluarga nih Wong Liang. Bapakku ngenteni neng pinggir.
0: Bagus. Untung diterima, Del.
1: Untung.
0: Untungnya diterima.
1: Orang ditibakin neng tengah danau kan.
0: Bagus, bagus.
1: Kamu ada gak sahabat suara core memory queen dira? Core memory ngunuk.
0: Kalau aku ya, ngomongin kesekatan tadi, aku sebenarnya tuh jarang banget di pasar malam Jogja. Karena kalau liburan, aku sering ke rumahnya Mbah Utiku.
1: Di Banyuwangi ya?
0: Enggak, ini Jawa Tengah. Kan aku kan blasteran, Del. Timur Tengah.
1: Jawa Timur, Jawa Tengah. Karbu.
0: Iya, aku di situ. Itu benar-benar tuh bukanya, kan buka kan kalau pasar malam pasti malam lah ya, maghrib. Aku udah di sana dari siang. Dari siang.
1: Kuwi we, mohon maaf, nek dari siang. Oh, Mbak Banyu, isine iki sih dadi pemean, kowe ngerti ra? Pemeane sing do jogo.
0: Memang, tapi aku ini dulu tuh masih ada ini, walaupun sekarang masih ada yang ngelempar-ngelempar dulu deh, terus nanti hadiahnya entah minuman soda, snack-snack gitu-gitu. Nah, dulu karena aku cerdas dan merasa uangnya banyak bisa nih kalau ditukar lebih dari itu. Ternyata dapetnya juga gak banyak-banyak banget. Tapi kan emosi untuk kemenangannya lumayan.
1: Iya.
0: Yeah. Nah siang aku main itu, malamnya baru wahana.
1: Oh.
0: Jadi kalau anak-anak dulu, anak-anak seusia kita kecil ya, itu naik ombak banyu, pasti takut. Aku pro player bro. Pro player aku, jadi sama sekali gak pernah ada rasa takut naik ombak banyu, kora-kora, bener-bener kora-kora aja. Aku nyari tempat duduknya paling ujung. Bener-bener yang kalau kita naik, itu tuh bisa sampai kayak meh jelunggup itu loh Del, rasanya. Itu masa kecilku, yang membentuk adrenalin yang tidak diragukan lagi. Kayak yang jager banget aku dulu.
1: Makanya.
0: Keren, mantap kan?
1: Coba sama suara cerita-cerita kali ya. Seru
0: boleh,
1: kali
0: boleh.
1: Ya. Ini kan momen-momen lebaran.
0: Kok lebaran?
1: Kok lebaran?
0: Liburan. Santai. Pengen dapat THR terus Del, santai Del.
1: Aku selain itu kali, aku sekali ngerti lah. Liburan sahabat suara, coba cerita dong kamu ada gak core memory ketika kamu liburan waktu sekolah dulu?
0: Nah itu, langsung cerita ke kita lah. Siapa tahu karena masa-masanya beda, jadi memory-nya juga beda, pengalamannya beda. Kalau Mas Nur tadi juga sudah gabung, katanya kalau buat anaknya ini dibiarin main sama temannya aja biar nggak banyak pengeluaran.
1: Itu juga bisa.
0: Betul sih, tidak salah sih.
1: Ini ekonomi ya sahabat suara. Bukan kita nggak mau nyenengin anak.
0: Iya.
1: Bukan kita nggak mau nyenengin anak. Kan saya belum ada anak ya.
0: Iya benar.
1: Maksudnya bukan penis nggak mau nyenengin anak gitu. Kadang kita memikirkan juga tentang pengeluaran yang lain.
0: Nah, jangan sampai kita liburan tapi nggak makan. Kayak aduh gimana ya?
1: Maksudnya ngene iki lho sahabat suara, ade liburan ning ramangan ki, heeh, main ning dredeke lho.
0: Lebih horor dong ini.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Delapan koma tujuh FMI suara Jogja, suara warga Indonesia.
2: Bagus, mikrofon saya tidak hidup. Bagus.
1: Makanya orang nggak usah panik, santai aja.
2: Kita aku bekerja santai bro. Santai nih bro, pengen liburan aja, kakak santai jadinya. Kayak bisa dong, ini kita sehari doang liburan, yang beneran liburan, nggak yang soalnya nih kalau kita dewasa sekarang liburan tuh bukan yang kita ke tempat destinasi wisata, terus kita piknik, tapi kita tidur. Menikmati liburan dengan me-time.
1: Tapi kadang juga kita bisa memenuhi inner child kita, bro.
2: Apa?
1: Misalnya, kalau dulu ya, zaman saya kecil ya, kalau misalnya kita ke, tau gak, tempat permainan yang di mall-mall.
2: Oh, tahu-tahu. Itu fun fact-nya, dulu waktu aku kecil, sehobi itu untuk ngumpulin tiketnya. Dulu masih ada ini, Del, di Jalan Malioboro itu. Ada satu brand games, tapi cuma satu lorong itu, gabung sama ramai.
1: Oh iya tahu.
2: Ada kan? Dulu waktu aku kecil aku suka banget ke situ atau di pusat perbelanjaan yang daerah Ring Road Utara itu juga ada tuh.
1: Ring Road Utara.
2: Kalau nggak yang sekarang yang dekat rumah model, yang sekarang jadi fast food itu juga sering banget di situ.
1: Berarti kamu tipe yang ngumpulin banyak baru tuker?
2: Banyaknya banyak banget, bener-bener kaleng makanan itu isinya koin, tiket itu segulungan budek banget.
1: Berarti dikumpulin dulu kan? Berkali-kali main dulu kan?
2: Iya benar.
1: Baru nanti ngincer yang mana nih?
2: Gitu kan? Dan beberapa brand itu ya kan macam-macam.
1: Iya banyak juga.
2: Nah
1: banyak,
2: itu
1: banyak.
2: Aku dulu masa kecil aku juga kayak gitu tuh.
1: Kalau dulu saya lebih sering kadang ditipu.
2: Kenapa tuh Del?
1: Ini kartu raya so diisi wes rasa wae ayo Bali.
2: Oh gitu.
1: Nggak sih, tapi kadang ada juga momen yang ngerti lah di jarne main.
2: Iya, main.
1: Gitu. Bener, tapi misal lagi buru-buru, enggak. Oh, tidak sesuai budget. Tidak. Karena, balik lagi. Dari kecil kita sudah dekat dengan budget.
2: Benar. Hitung-hitung aja sudah main.
1: Sudah. Bener. Tapi dulu kita benar-benar main ya sahabat suara.
2: Iya, main.
1: Orang main berkedok judi ya sahabat suara.
2: Enggak beneran main. Harapannya emang dapat karcisnya itu biar ditukerin hadiah. Udah cukup dari situ aja.
1: Karena kalau misalnya yang di Jakarta kan ada.
2: Apa? Jakarta memang ada permainan, tapi kenapa?
1: Jadi di Jakarta itu sahabat suara ada dua lokasi tempat permainan, tapi ternyata itu adalah tempat perjudian. Ada kok videonya viral sahabat suara di sosial media. Ini di Jakarta Barat, di sekitar Kalideres. Ada sebuah tempat, jadi kayak gitu tempat wahana permainan gitu. Bukan wahana permainan sih, arena-area permainan ya.
2: Iya, area permainan dengan teknologi yang mutakhir. Nah itu.
1: Selama ini kalau warga ngirainya itu ya udah kayak game center biasa aja.
2: Dan ternyata, emang tujuannya buat anak-anak.
1: Betul, dan ternyata kok itu jadi lokasi perjudian terselubung.
2: Oh.
1: Bener, jadi di sana itu tuh kayak banyak banget mainannya gitu loh. Tapi yang dilakuin itu adalah perjudian, jadi mereka beli voucher pakai uang kan. Nanti mereka main, nah itu bisa ditukerin lagi pakai emas kalau enggak cash atau uang tunai atau ditransfer.
2: Dan ini kalau misalnya videonya belum lewat di FYP kamu nih sahabat suara, ternyata bentuk ruangannya itu sebenarnya kalau dilihat dari luar biasa aja, ya udah ada kayak permainan buat anak-anak, tapi di balik itu ada satu ruangan yang isinya canggih banget, komputer berjejer, terus ada meja yang kerap kelip, ya bener-bener kayak judi beneran di luar negeri gitu kan Del.
1: Iya. Jangan harap kamu di situ yang bermain anak usia 9-10 tahun ya.
2: Tapi
1: bapak-bapak kamu.
2: Waduh.
1: Antara apa ya? Salah sasaran menurutku. Target pasar

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Sobat Suara, kalau kita bisa liburan apalagi ketemu sama teman-teman di rumah. Karena fun fact-nya dulu waktu saya sekolah itu lokasi sekolahnya jauh dari rumah. Jadi waktu momen liburan sekolah, masa-masa aku ketemu lagi sama teman-teman di rumah, sahabat-sahabat kecil waktu sebelum sekolah. Itu benar-benar yang enak ya, seru ya. Jadi kayak flashback lagi gitu deh, dulu masa-masa kecil kan emang agak beling ya.
1: Beling.
0: Agak lebih
1: daplek ngono wae lho.
0: Berpetualang aja.
1: Berpetualang,
0: berpetualang gitu. Nah, waktu masuk sekolah, TK aja aku udah jauh dari rumah kan. Itu
1: kos kewesan TK.
0: Gak gitu.
1: Bukan. Jarimu jauh dari rumah.
0: Maksudnya bukan yang di lingkup sekolah, di lingkup rumah. Jadi temennya ganti.
1: Oh.
0: Nah, itu kan udah gak ketemu lagi tuh sama teman-temanku yang di rumah. Waktu liburan ketemu lagi. Jadi kayak seru, kita berpetualang lagi. Dulu waktu aku kecil deh, rumahku itu tuh ada satu, ya anggaplah kolam ikan gitu. Nah di situ kan waktu itu dikuras, kolam jadi kosong, kosong kan, nggak ada air ya. Aku main di situ, turun tuh, terus ternyata di situ tuh ada kayak ranting kering gitu, bentuknya agak runcing dan dia nyujlep ke jempolku.
1: Aduh,
0: bener-bener yang ini kenapa sih? Bener-bener
1: dijahit.
0: Akhir enggak, untungnya enggak.
1: Oh.
0: Tapi lumayan dalam, karena dia tuh bentuknya kayak duri gitu, gede. Wah, itu mantep banget.
1: Ngelora
0: sih.
1: Gue.
0: Mantep banget. Masa kecilku ya gitu deh. Bagus kan?
1: Masa kecilku ngopo ya? Aku biasa we enggak yen ono lah ndableke ono lah. Cuman kayak enggak
0: macam
1: oh, pernah sih. Terus sebenarnya menurutku lu kocak ya sahabat suara ya. Aku dibilang jadi di dekat rumah saya tuh masih banyak sawah-sawah. Di antara sawah-sawah itu kan ada sungai-sungai kecil kan. Parit-parit gitu loh. Dia untuk pengairan dan lain sebagainya. Karena di area sawah kan pasti banyak ular dan lain sebagainya gitu. Aku tuh selalu dibilangin jangan ke sawah. Kancamu main neng sawah neng kali sak karepmu neng rasa melu-melu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, masuk kancaku dodolan aku ra melu kan.
0: Masuk ndelok ketok gitu kan.
1: Oh, kan kuwi.
0: Iya, iya,
1: iya. Melu lah kancaku neng sawah.
0: Ais.
1: Nah, kakiku masuk ke parit itu. Kita mau nyebrang apa kita mau lewat gitu, kakiku di parit, pas tak jupuk sikilku.
0: Bagus.
1: Karena aku pakai sendal jepit.
0: Bagus nih.
1: Sendalku gitu, ra ketut. Jadi sendal, jadi gur sikilku tok sing metu deg. Sendalku kuwi Kelly.
0: Bagus.
1: Karena tak jupuk ketahuan aku neng sawah.
0: Bagus.
1: Jadi di antara parit itu sahabat suara aku melayu neng jero parit. Jupuk apa? Jupuk sendalku sing Kelly.
0: Dapat gak?
1: Dapat untungnya.
0: Untungnya dapat.
1: Ora, soalnya dibantu dengan teman-temanku.
0: Untung. Makanya Del, aku udah bilang kamu tuh pakai sendalnya tuh sendal yang sepatu kaca itu. Kayak masa aku kecil. Dia karena kalau tenggelam nih ya, kalau di air dia tenggelam gak hanyut. Bagus.
1: Ya memang sikilku tidak hanyut, sendalnya ra hanyut. Ning sikilku beset, kayak ngerti ra? Moh.
0: Padahal bagus banget loh.
1: Tapi ternyata persiapan liburan tuh bukan cuma dari orang tuanya saja sahabat suara.
0: Iya.
1: Bagaimana untuk nanti bisa memberikan kegiatan yang interaktif, yang seru gitu ya untuk anaknya. Tapi bahkan dari pemerintahnya sendiri, jadi mereka tuh membuat satu badan khusus gitu. Jadi kayak satuan gitu loh. Untuk apa? Untuk memeriksa wisata-wisata yang jadi favorit. Untuk jadi satu, ada pemantauan khususnya dari tim gabungan untuk menjelang musim liburan ini. Apakah memang ini sudah siap semuanya secara amenitas, terus interaksinya, keamanannya,
0: yes,
1: terus aksesibilitasnya, itu semuanya udah oke atau belum. Ini dari melibatkannya Badan Pelaksana Otorita Borobudur, terus Ditpamopfit Polda DIY, terus Dinas Pariwisata DIY, dan serta Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota. Jadi untuk memastikan semuanya itu tuh sudah aman untuk keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanannya.
0: Asik. Berarti harusnya ini udah di-preparein semua ya?
1: Sudah, kemarin tuh sudah ke Museum Ulen Sentalu, terus di Suraloka Interactive Zoo, ada di Obelix Village, ada di Waterboom, terus juga di wisata-wisata edukasi juga sudah dipersiapkan. Gembira Loka, Perpustakaan Grahatama Pustaka, Museum Diorama Arsip Jogja, dan Gajah Wong Edupark. Jadi udah disiapin tuh gimana nanti kesiapannya dalam menyambut para wisatawan ini supaya antriannya gak banyak. Apalagi kalau misalnya nanti yang paling penting itu adalah untuk
0: keselamatan ya,
1: dan keselamatan.
0: Bener banget. Jadi ada poin utamanya yang udah dibahas. Semoga nantinya kedepannya juga waktu liburan bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kendala apapun itu.
1: Oh masih ada nih studio. Khususnya, studio alam Gamplong.
0: Oh iya itu.
1: Taman
0: itu juga
1: Pintar,
0: tuh.
1: Museum Sarubudoyo. Museum Benteng Frederberg tuh juga udah tuh.
0: Jadi dari kota Jogja udah siap, Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo semuanya sudah bersiap-siap buat liburan besok.
1: Tuh, kalau misalnya dari pemerintah Sahabat Suara sudah mempersiapkan, dari tempat wisatanya juga sudah mempersiapkan untuk keselamatan pastinya, untuk kebersihan ki, ya misal besok kesana ki ojo kemproh Sahabat Suara. Jadi misalnya di kamar mandi ngono kuwi to, diresiki meneh dalam arti apa? Bar dinggo. Sisa-sisa itu tolong diguyar semuanya. Jangan jok kemproh gitu loh.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Menurut saya Sahabat Suara Kumbang itu adalah salah satu lagu yang romantis.
1: Iya, dan dia emang relief-nya romantis, Del.
0: Ya, selain bahwa itu memang dibuat untuk pasangannya ya. Artinya kan memang satu lagu yang datang dari hati. Tapi kalau nggak tahu kenapa saya jadi mempositioningkan bahwa saya yang dinyanyikan lagu itu.
1: Aduh, bagus, bagus.
0: Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata.
1: Jadi mulus Del aku, Del. Mulus.
0: Diare bang gue.
1: Enggak. Kamu ini berarti kamu pengen mendapatkan pasangan seorang musisi.
0: Aduh aku sih luwe ke sapa wae sing gelem.
1: Lagi-lagi prinsipnya itu aja ya.
0: Tidak lagi. Tidak lagi banyak permintaan, kriteria. Satu kriteria, kowe gelem karo aku. Gas naik pelaminan.
1: Langsung. Senin.
0: Harga naik. Ora ya. Nah Senin biasanya gedung lebih murah. Bangannya weekend kan?
1: Oh, sangat hitungan sekali ya.
0: Boleh kita ke budget?
1: Boleh. Memang budget itu sangat penting dalam kehidupan kita.
0: Hidup saya berpatok dengan budget.
1: Apapun itu?
0: Apapun itu.
1: Kebutuhan sehari-hari?
0: Yes.
1: Pasti.
0: That's why kenapa saya kalau belanja di Alfamidi. Karena itu yang masuk di budget.
1: Bener memang. Kalau itu aku percaya omongan model. Kan tiap hari kan Alfamidi ada promonya tuh. Apalagi sekarang... Di tanggal berapa nih?
0: Sekarang tanggal
1: 17.
0: Kilo, mana tulisan?
1: Oh iya, 17, betul. Ada promo tebus terus murahnya Alfamidi nih Sahabat Suara. Dan caranya gampang banget. Kamu tinggal belanja Rp50.000 aja. Terus kamu bisa tebus murah Rp5.000 untuk beberapa produk. Misalnya kamu pilih 2 pieces Mentos Roll All varian dengan varian yang sama. Kamu juga bisa dapetin Pino Ice Cup Fruit Assorted yang 6x50 gram.
0: Assorted.
1: Itu 5.000 doang nih. Terus ada Sinde juga larutan cap badak botol 350 ml. Ada juga fresh tea apple, green tea madu, black currant botol. Ada juga 5.000 dapetin 2 pieces Cleo Eco Shape water bottle. Atau juga 5.000 dapetin M2000 lighter M086.
0: M08 atau M08 mini.
1: Ini banget ya, lengkap banget ya.
0: Lengkap banget. Jangan terbata-bata gitu dong. Kamu katanya santai.
1: Saya
0: nggak usah nervous.
1: Mohon maaf Del, ini layarnya agak jauh Del. Saya tidak bisa melihat dengan jelas tulisan-tulisan itu.
0: Kamu agak grogi ya di samping mana ya. Terus yang selanjutnya Sahabat Suara kamu juga bisa dapetin produk-produk dengan harga spesial kalau kamu belanjanya Rp75.000. Nanti tebus harga Rp10.000 produk TTM ada watuk saya ya.
1: Gak apa-apa.
0: 2 pcs Simba Choco Chip susu all varian dengan varian yang sama. 2 pcs Cheetos jagung bakar keju, keju 60 atau 50 gram dengan varian yang sama. Ada Alfamidi Pilus keju 150 gram, ada basreng 200 gram, ada juga ABC sambal asli ekstra pedas, ada juga ekstrim pedas 270 ml atau produk non-foodnya 1 pcs Ellipse High Vitamin isi 6 all varian yang bisa kamu pilih 2 produk.
1: Tuh, itu 5.000 udah dapat, 10.000 juga udah dapat, tapi kalau kamu belanja sampai 100.000 kamu bisa dapetin tebus murah 15.000 buat masing-masing produk. Misalnya kamu dapetin Imbus Extra Vitamin C dan D3 isi 4, 1 pcs Oishi Popcorn yang 100 gram all varian, bisa juga tuh 10.000 dapetin So Good Chicken Stick Original 200 gram. Dan juga ada produk non-foodnya 1 Rinso Liquid Deterjen yang 700 gram yang all varian. Terus juga bisa 15.000 dapetin Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 atau 1,6 kg Mama Lime Mineral Salt Pouch yang 100,5 ml. Itu bisa dipilih 3 produk Rp15.000 aja.
0: 1,5 liter. Nih 1,5 ml. Cepet banget. Ekor sate tes. Nanti bisa pilih langsung 3 produk ya Sahabat Suara. Pokoknya hemat banget kalau kamu belanja di Alfamidi. Langsung borong semua produk baru di Alfamidi. Produk TTM juga jangan lupa kamu borong dengan harga-harga yang spesial. Jadi langsung kalau belanja di mana? Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: dan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Gak suka banget deh sama suara gledek.
4: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
3: Hah? Emang ada?
4: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
3: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
4: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care. Suara warga Indonesia.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Aduh, Krismati, apa ya? Lagumu itu sangat mengingatkanku zaman-zaman sekolah. Waktu poniku masih aku lempar ke samping.
0: BTW ini requestan dari Kak Mr. King yang ada di live TikTok Jogja. Jadi misalnya kamu juga mau...
1: Live TikTok Jogja.
0: Suara Jogja.
1: Jogja. Apakah...
0: Agak luas ya.
1: Pemerintah kota sedang live kita.
0: Bisa join aja di Suara Jogja. Nanti request bareng juga boleh. Ngobrol-ngobrol bersama juga gak apa-apa.
1: Kita soalnya nek ngobrol random kok sama
0: dari wah ngalor ngidul lah pokoknya beber kayak kita lagi sowan ke tetangga aja.
1: Nyantai. Pokoknya mudoroso lah. Wis nyantai bae. Lebih kerasan-rasan ya.
0: Betul. Bukan rasan-rasan Del. FGD, fokus gibah discussion.
1: Oh iya.
0: Benar.
1: Forum gibah discussion.
0: Iya, boleh.
1: Itu dia. Tapi kalau ini kita enggak mau gibahin loh sahabat
0: suara. Enggak usah, kita langsung info-info aja yang penting.
1: Kita mau infoin ya promo-promonya Alfamidi kayak biasa. Kan udah apal ya kalau Alfamidi tuh banyak ngasih promonya, harga-harga spesialnya.
0: Iya.
1: Sampai udah apal kan sama promo TTM?
0: Nah, itu. Periode masih berlangsung nih dari tanggal 16 kemarin sampai nanti tanggal 30 Juni. Kamu bisa banget dapetin harga murce. Caranya tinggal belanja Rp50.000. Nanti kamu bisa tebus murah Rp5.000 buat salah satu produk. Misalnya 2 pieces Mentos Roll All varian dengan varian yang sama. Bisa juga dapetin Pino Escape Fruit Assorted yang 6x50 gram. Bisa juga Cindy Larutan Cabadak Botol yang 350ml. Rp5.000 juga bisa kamu dapetin Fresh Tea Apple Green Tea Madu Blackcurrant Botol yang 500ml. Atau 2 pieces Cleo Eco Sip Water Bottle yang 550ml, bisa juga tuh Rp5.000 buat M2000 Lighter M08 Mini.
1: Atau kalau kamu belanja Rp75.000 sahabat suara, bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces Simba Choco Chip Susu, 34 gram All Varian dengan varian yang sama, atau 2 pieces Cheetos Jagung Bakar Keju. Ada juga 1 pieces Alfamidi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, atau ABC Sambal Asli Ekstra Pedas, ekstrim pedas, atau kalau produk non-foodnya ada 1 pieces Ellipse High Vitamin E C 6 All Varian, dan kamu bisa pilih 2 produk. Kalau di harganya Rp15.000, caranya kamu belanja di Rp100.000, nanti bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. 1 pieces Imbus Extra Vitamin C dan D3 E C 4, ada OEC Popcorn 100 gram All Varian, ada So Good Chicken Stick Original 200 gram, ada produk non-foodnya 1 pieces Rin So Liquid Deterjen 700 gram All Varian, ada Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 atau 1,6 kg, ada Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter. Bisa pilih langsung 3 produk.
0: Tuh, hebat banget kan? Kalau kamu belanja di Alfamidi, lebih banyak belanjanya, lebih dapat potongan harganya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung dapetin promo dan borong produk di Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas. Harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, teteh siapa?
5: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya,
8: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya,
8: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Dengarkan Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
9: dengan streaming
10: ke iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Suka banget deh sama suara gledek.
4: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
3: Hah? Emang ada?
4: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
3: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
4: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di mini kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
7: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
8: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 107,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Waktunya liburan, waktunya kita bisa main sama keluarga nih sahabat suara. Atau mungkin sama temanmu aja yang mau kumpul-kumpul seru-seruan. Mending kamu ke bioskop sekarang deh.
1: Tapi hari ini aku punya rencana mau nonton film sih.
0: Apa yang bagus?
1: Ini Monster Pabrik Rambut.
0: Oh,
1: karena seliburan mulu di sosial media. Jadi penasaran.
0: Itu kan film horor fantastis dan...
1: Fantasi. Loh, memang fantastis.
0: Kamu gak tahu aktornya siapa aja?
1: Tahu.
0: Ada Sal juga, bayangin.
1: Oh, iya,
0: seorang
1: betul.
0: Sal loh. Itu bakal main film di Monster Pabrik Rambut. Dan ini pasti ada bubuk komedinya. Kayak yang, ini kayaknya cocok banget deh ditonton. Di bulan ini banget dan harus kamu tonton. Ceritanya tentang dua saudara perempuan yang menemukan peristiwa mengerikan di pabrik rambut tempat mereka bekerja. Nah, Monster Pabrik Rambut ini juga bakalan tayang dan udah tayang bahkan di Festival Film Internasional Berlin 2026 sebagai program Special Midnight.
1: Dan disutradarai oleh Edwin dengan penulisan naskahnya dilakukan bersama dengan Eka Kurniawan dan Daisy Matsunaga. Ini hasil produksi internasional kerjasama antara Indonesia, Singapura, Jepang, Jerman, Prancis. Dan bintangnya itu tadi sahabat suara. Ada Rachel Amanda, Lutesia, Iqbal Ramadan. Langsunglah agendakan movie date-mu bareng orang kesayangan untuk nonton film Monster Pabrik Rambut di bioskop kesayangan kamu.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara
4: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Lu kok Dega Himawan? Biasanya jamnya Revino Rio, tapi kali ini Dega yang nemenin kamu sampai nanti jam 12. Setelah kemarin satu suro ya kan, atau tahun baru Hijriah. Habis ini udah gak ada lagi long weekend sahabat suara sampai dengan selesai 2026 ini. Udah lah, baru udah libur-liburan gitu kan. Sekarang konsen kerja, tinggal kurang lebih separoh lagi perjalanan menuju ke 2027. Apa yang belum tercapai, mari kita gaspol bareng-bareng ya. Request lagu, kirim salam di nongkrong bareng, boleh. Lewat 081-22-99-88-887. Pokoknya aku nemenin kamu, ngajakin kamu nongkrong sampai nanti jam 12 siang. Pengen lagu Indonesia, lagu barat boleh. Yuk, kasih tahu aku di nongkrong bareng Dega Himawan.

Indonesia sudah lama tidak ada di perasaan seperti ini. Sikat bang, nada tingginya gimana bang? Mantap kali, Judika, bukan dia tapi aku. Kita ngerti sebenarnya dibanding yang ada di sampingmu. Sebenarnya usahaku, effortku dan juga pribadiku harusnya lebih layak loh buat kamu gitu. Tapi balik lagi ditanya versi siapa? Versimu juga kan mungkin. Ya kadang-kadang kalau Tuhan sudah buka jalan untuk nama yang lain, always akhirnya jadi. Meskipun kita dengan segala effort kita, segala kredibilitas kita yang kita punya, akhirnya gak dapat juga. Yang ada cuman belajar dari hal yang paling susah di dunia ini, mengikhlaskan, ya kan? Itu gak gampang katanya sahabat suara ya. Oke, hari ini apa yang harus dikerjakan? Mari kita ngobrol, mari kita ceritakan. Kamu juga bisa request lagu dan juga mau sapa-sapa teman mungkin yang lagi dengerin bareng sekarang di kantor gitu, 081229988887. Atau kamu juga bisa join di live TikTok aku di @himawandega. Ini shortcut biar kamu cepet lagunya diputer ya. Ngerasa aduh banyak banget dikerjain gak? Ya gak apa-apa, tetap masih harus disyukuri ya kan. Senin biasanya orang masuk masih cerita tentang liburan, update satu dan lain hal gitu. Apalagi kemarin sebel karena Selasanya gak di-approve. Selasanya libur, tapi Seninnya gak di-approve cutinya gitu. Tetap bekerja lah kita dengan bahagia, sukacita dan syukur yang kita bisa buat semakin subur ya. Data dari Januari sampai dengan Mei 2026 kemarin ada 23.470 pekerja yang di lay off ataupun juga yang di PHK sahabat suara. Jadi jika kita masih berangkat kerja, ada yang bayar, ada yang gaji, mari kita ucap hamdalah dan juga bersyukur bersama-sama ya. Lagu berikutnya yang di request agak-agak lama gitu ya wes, gak apa-apa aku puterin. Ini dari Kebanggaan Jogja. Hello, biarkan berlalu Mas Widi yang lagi aktif-aktifnya live TikTok ya. Ini keluar tahun 2008, Gen Z, apakah kamu tahu lagu ini? Jika tidak, aku dengerin. Aku puterin buat kamu dan ini enak, apalagi lirik.

0: Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah
8: ya. Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

hati. Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kan bebas ya kalau nongkrong gini, aku ngajakin kamu ngobrol. Kita bisa ngobrol tentang apa aja. Sambil bonusnya aku kasih lagu-lagu yang pengen kamu denger apa. Jadi dalam satu tempat gitu kan, namanya juga nongkrong bareng gitu. Mungkin kamu di tempatmu, aku juga iya. Cuman rasanya kita harapannya bisa dekat gitu loh sahabat suara. Kamu nyiapin kopi gitu, terus juga makanan-makanan favorit kamu. Kamu juga bisa kirim loh ke aku. Kenapa tiba-tiba gitu? Terus kamu juga bisa cerita, mari kita berbagi ya, layaknya makhluk sosial kan ya. Lagi ada masalah gitu, aku tuh sebenarnya ngerti harus gimana, mengeksekusinya seperti apa tuh aku tahu gitu. Cuman aku pengen aja ngobrol, pengen aja aku ngerasa gak sendiri, pengen aja cerita, pengen aja ada tempat yang buat nyandar gini. Nah, bahu memang tidak terlalu lebar, tapi boleh lah gak? Aku sediakan telinga untuk siap dan sigap mendengar ya, ngobrol apa gitu. Ada yang cerita kemarin ikut topo bisunya satu suro, terima kasih pengalaman pertama pakai jari ya. Terima kasih keseruannya, kamu gak share fotonya sekalian, maksudnya biar aku ada di ambience itu gitu loh, pikiranku nyampe gitu. Terima kasih juga yang cerita, ada dari Ferry, gak tahu nih akhir-akhir ini tuh aku ngerasa lemot, apa yang aku kerjain tuh kayak gak maksimal gitu. Pernah gak sih kita ngerasa gitu? Jadi apa ya, melakukan pekerjaan tapi kok aku ngerasa bahwa aku gak semaksimal biasanya, kok masih ada sisi luputnya ya. Yang sempat saya baca juga sahabat suara, terus aku juga mempraktekkan ini. Jadi untuk bikin otak kita optimal, lebih fokus, itu beberapa waktu kemarin aku belajar journaling. Jadi sebelum bekerja itu aku tulis dulu nih, 10 menit lah paling enggak, apa yang akan aku lakukan, apa yang sekarang lagi aku rasakan, dan juga apa yang aku pengenin gitu. Terus malam kalau misal menjelang tidur juga aku recap lagi seharian itu, dan nyatanya lebih enak gitu, kayak dapat tempat buat cerita gitu. Udah, ngelakuin. Coba. Buat kamu sendiri tapi jangan dikirim ke WhatsApp ke aku, nanti kalau dikirim ke sini kan aku jadi tahu, jadi ikut mikir nanti. Gimana sih? Yang jelas pokoknya lagu-lagu yang enak yang aku udah siapin. Ada Endang Sukamti, Sampai Jumpa. Terus juga Anji Dia, Aku Lagi Kangen Papahku. Aku Pengen Ada Band Yang Terbaik Bagimu Dong Dega. Tapi ada yang sudah request lagu yang seger ini juga. Aku Sikat Tompi dulu ya, Menghujam Jantungku dari album My Happy Life, keluar di tahun 2008. Lagi-lagi lagunya milenial. Kamu juga bisa tambahin lewat 081-22-99-88-887. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 12.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Suara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jogja, suara warga Indonesia di nongkrong bareng Dega Himawan. Ini aku gak cuma sendiri sahabat suara, kali ini aku akan ngajak teman-teman aku macak dekat ya, untuk kita akan ngobrol-ngobrol, untuk kita akan nongkrong. Jogja memang gak pernah bisa berhenti ya, gak pernah bisa diem untuk hal-hal yang kreatif, dan kali ini kita akan menuju ke ya deket banget sama seni, dan seni yang kayak gimana nanti kita akan ngobrolin. Sudah ada dua yang hadir dari chapter Jogja yang akan ngobrol di nongkrong bareng Dega Himawan. Ada Kak Nilu, Artistic Director Chapter Jogja. Sugeng siang, Kak Nilu.
1: Selamat siang, Mas.
0: 19 Juni sampai 23 Juni ya acaranya ya.
1: Betul.
0: Tinggal sekali. Beberapa hari lagi berarti ya.
1: Counting down.
0: Oke, tidur cukup? Biasanya kan karena yang banyak yang dikonsenin kan ya. Oke, nanti cerita lebih lanjut ya. Dari senyumnya sudah banyak yang bisa kita baca, berarti memang banyak yang dipersiapkan. Kemudian juga dari Crack Printmaking Collective ada Mas Prihat Moko. Moki, Mas Moki, halo siang, Mas.
2: Selamat siang.
0: Okay. Gimana persiapan?
2: Persiapan
0: 2 hari lagi loh.
2: Stabil ya.
0: Yeah. Oke, nanti masih akan ada satu lagi dari Mes Limana, Mas Anang Sabtoto, yang masih on the way, yang masih jalan untuk gabung bareng di nongkrong bareng kita di kesempatan siang hari ini. Langsung kita ngobrol-ngobrol boleh ya, Kanilu?
1: Mari kita ngobrol.
0: Okay. Chapter Jogja, apa sih? Mungkin boleh diceritain. Kalau dari yang pernah aku baca, berarti ini kan tahun kemarin udah ada Juni juga ya, GIK ya. Sekarang di JNM.
1: Iya.
0: Oke, boleh ceritain kan Nilo?
1: Oke, jadi Chapter Jogja persis. Ini tahun kedua kita. Yang tahun kemarin kebetulan di GIK dan tahun ini balik ke Jogja National Museum. Chapter ini. Sebenarnya sedikit cerita ya, Mas ya. Mungkin teman-teman di Jogja familiar dengan Arjog gitu. Arjog ini kan festival tahunan sejak 2008 lalu ya. Jadi ini tahun ke-19. Dan dulu pertama kali Arjog itu eksis namanya Jogja Art Fair. Nah, Jogja Art Fair sendiri saat itu formatnya adalah artis art fair nih. Gitu. Jadi art fair yang tidak sama dengan art fair yang konvensional yang biasanya itu liganya galeri-galeri gitu. Tapi di sini justru seniman yang langsung diundang. Nah, 2 tahun dua kali edisi JAF waktu itu, kemudian 2010 berganti nama menjadi Arjog. Nah, 18 tahun kemudian berlalu ya, kita akhirnya menjadi satu festival yang bisa dibilang apa namanya signature festival nih. Setiap tahun banyak teman-teman baik dari ekosistem seni internasional atau turis gitu ya yang datang, dan art enthusiast, art lover ini sangat ingin berpartisipasi gitu. Dan kita sebenarnya 2018 lalu Arjog kita berstatement bahwa format kita adalah festival. Festival seni kontemporer. Artinya dengan format tersebut kita fokusnya kepada seniman, mengundang seniman dan project begitu. Sehingga gimana nih teman-teman galeri dan institusi lain yang tertarik untuk join. Disitulah kami melihat nih ada urgensi untuk JAF ini kemudian apa ya dihadirkan kembali. Nah, dengan dorongan tersebut maka lahirlah nama Chapter Jogja gitu ceritanya. Jadi kita menyebut diri kita sebagai boutique art fair atau

0: Art Fair yang tentu saja spiritnya ini spirit di ekosistem ya. Jadi tidak hanya meng-highlight galeri-galeri yang komersial, tapi juga siapa sih sebenarnya eksponen di dalam ekosistemnya gitu. Itu kenapa di sini kita mengajak Mas Moki dari Crack, mengajak Mas Anang dari MES, karena buat kita ekosistem seni yang ada di Jogja maupun di Indonesia sebenarnya starting pointnya dari komunitas gitu. Gitu, apalagi dulu Jogja ya, maksudnya sebagai rumahnya seniman-seniman karena kampus seni pertama di sini. Betul. Hidupnya semua kolektif dan infrastruktur belum ada. Jadi infrastruktur yang ada tuh temennya ya. Temennya punya apa, temennya bisa apa, temennya mau apa enggak bantuin gitu. Sehingga itu yang sebenarnya terjadi dengan kesenian kita sih. Gitu. Buat kita itu penting. Jadi kita karena berkembang bersama, bertumbuh bersama. Jadi di tahun kedua yang masih embrio untuk chapter ini, buat kita penting ada selalu ada slot spesial buat teman-teman di kolektif. Gitu sih Mas ceritanya.
1: Jadi bukan cuma sekedar exhibition aja, bukan sekedar pameran, tapi kita lebih nyebutnya mungkin ke bursa seni ya. Dan dilibatkan secara ekosistemnya juga berarti.
0: Ya, seperti itu.
1: Siap. Sahabat Suara, kamu juga bisa ikutan ngobrol lewat 081229988887 ataupun juga join di sosial media kita juga boleh. Kalau kita ngomongin tentang art fair, kemudian juga exhibition tadi sempat ke-mention juga, terlepas dari bahwa untuk yang sekarang ini embrio dari chapter Jogja ini yang kedua ini juga ekosistem dilibatkan. Sebenarnya perbedaan yang mendasar dari art fair terus juga exhibition sendiri kayak gimana sih Kanilu?
0: Iya, sebenarnya exhibition itu kan adalah apa namanya bentuk ya, pameran gitu. Nah pameran itu sebenarnya kalau didefinisikan secara spesifik punya beberapa kategori nih. Kalau art fair itu karena dia namanya aja fair, jadi itu bursa. Kemudian memang sifatnya singkat gitu penyelenggaraannya. Kemudian di sana memang spiritnya adalah spirit untuk mengekonomisasi, artinya penjualan, promoting. Itu menjadi spirit utama ya gitu art fair. Beda dengan Biennale misalnya atau berbeda juga dengan group show. Jadi meskipun bentuknya itu halo Mas Anang.
1: Nanti kalau headphone-nya sudah terpakai saya langsung sapa Mas Anang ya. Biar nyaman dulu.
0: Jadi juga ada festival tadi saya singgung bahwa Arjok itu festival gitu. Karena festif kemudian memang spiritnya adalah membuat sesuatu yang lebih luas untuk umum gitu. Jadi meskipun kita punya kuratorial dan tema tapi perlu ada satu cara berkomunikasi secara lebih apa namanya lebih publik gitu. Karena yang dicapai adalah festivity-nya gitu. Nah, art fair memang kembali gitu. Kita ngomongin transaksi terhadap nilai gitu, apresiasi terhadap nilai. Jadi yang didorong adalah kemudian siapa yang bisa mempromosikan seniman dan siapa yang menjadi dalam tanda kutip apresiator secara kapitalnya gitu. Itu mungkin yang bisa mungkin ini ya. Cukup menjawab enggak sih?
1: menjawab
0: enggak sih?
1: Saya sama dulu yang baru saja tiba. Kecegat apa Mas Anang? Halo.
2: Halo Mas.
1: Halo Mas Anang dari MES 56. Sebenarnya saya nyebutnya 56 ya?
2: Iya.
1: Siap nongkrong bareng kita ya?
2: Nongkrong.
1: Ini namanya nongkrong soalnya memang. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nanti kita akan ada sesinya untuk Mas Moki dan juga Mas Anak. Tapi tadi dimention Kak Anilu juga bahwa di chapter Jogja ini juga ada pembelian juga. Siapa aja yang boleh beli sana? Hanya sekedar kolektor dan kurator aja kan?
0: Atau Mas juga boleh.
1: Siapapun boleh berarti. Baik. Di chapter 2026 ini partisipasi galeri pasti ya, terus juga ruang seni dari berbagai macam wilayah juga. Kalau tadi disebutkan bahwa antusiasmenya memang mumpuni, siapa saja yang gabung di chapter Jogja ini Kak Nilu?
0: Tahun ini di edisi kedua kita ada Nadi Galeri dari Jakarta. Ini bisa dibilang mungkin salah satu galeri yang cukup established di Indonesia ya. Dari tahun 90-an akhir. Ada Associate ini berpartisipasi di dua segmen. Nanti akan ada satu presentasi khusus yang sebenarnya ini mungkin berrelasi dengan lokasi gitu. Mm-hmm. Jadi gedung yang kita pakai itu kan gedung lukis ya, mm-hmm. gedung lukis dan grafis gitu. Jadi nanti akan ada beberapa seniman yang karyanya ini berdialog dengan sejarah itu. Mm-hmm. Dengan sejarah itu artinya seniman-seniman yang pernah kuliah di situ yang kemudian masih aktif sampai hari ini gitu, mm-hmm. berkarya. Terus kita ada Artemis dari KL, seniman yang dibawa itu regional ya, ASEAN gitu, mm-hmm. kurang lebih ada satu seniman dari Jogja, dari Sufriadi, yang lainnya nanti seniman-seniman regional. Kemudian ada Legareca, itu juga menarik karena akan present karya-karya kelompok Desenta gitu. Mm-hmm. Ini Mas Moki, Mas Anang pasti tahu ya, Desenta ini seniman-seniman yang bisa dibilang mereka pionir di eranya, yang sebenarnya ada yang lukis, ada yang grafis, beda-beda, mm-hmm. tapi mereka waktu itu membuat biro, apa ya namanya, biro iklan mungkin, mm-hmm. ya, kayak semacam biro iklan yang sampai hari ini sangat apa sih, ikonik, mm-hmm. gitu, ikonik baik itu secara visual maupun secara sejarah. Mm-hmm. Nah, itu nanti akan dipresentasikan oleh Galeri Legareca. Terus kita akan ada dua komunitas, uh-huh. ini sahabat-sahabat kita dari Crack Printing Collective dan dari Meslimanam.
1: Oke, siap. Jadi nama-nama yang gabung dan juga terlibat sendiri, kurasinya kayak gimana tuh, Kak Anilo? Untuk bisa ada dan juga gabung ada di menjadi bagian dari chapter Jogja.
0: Ya, jadi persis sebenarnya ini sistemnya open call, mm-hmm. tapi di dalam sistem open call itu kurang lebih sebenarnya mirip ya dengan open call seniman yang mm-hmm. kita punya kuratorial seperti apa. Mm-hmm. Memang mungkin sedikit ini ya, sedikit bocoran. Mm-hmm. Sebenarnya dalam platform Art Fair itu juga selalu ada seleksinya gitu. Mm-hmm. Misalnya yang diseleksi adalah portofolionya, okay. kemudian siapa sih seniman-seniman yang kemudian dikontrak oleh galerinya. Mungkin kita belum menerapkan misalnya minimal 5 tahun dan sebagainya, mm-hmm. eksis sebagai galeri, belum seperti itu. Tapi yang kita lihat sebenarnya adalah sejauh mana misalnya itu dimiliki oleh seniman, senimannya mm-hmm. sendiri tidak pameran misalnya, mm-hmm. seperti itu. Jadi hal-hal yang bersifat etis dalam prinsip penyelenggaraan seni, mm-hmm. itu yang menjadi batas apa ya namanya, frame kuratorial kita. Yep. Jadi di sini bukan artis art fair sehingga mm-hmm. kita juga memastikan bahwa galeri yang terlibat ini mereka memiliki representasi seniman mm-hmm. yang itu memang cukup diverse gitu. Okay. Kemudian memang yang kita bicarakan untuk galeri sendiri bukan galeri Jogja. Aha. Jadi karena ini diselenggarakan di Jogja, buat kami penting kami mengangkat atau membawa seniman-seniman luar Jogja agar ini bisa menjadi dialog yang lebih luas gitu. Okay. Dan juga ini aku pikir penting ya sebagai cara kita juga support terhadap perekonomian yang ada di Jogja, okay. gitu.
1: Siap. Oke. Okay. Positifnya jadi semakin luas karena keterlibatannya banyak ya. Makin luas juga ya. Oke. Okay. Kita ke Mas Moki yang udah siap-siap minum, berarti udah siap ngobrol panjang ya, Mas Moki. Yeah. Gimana keterlibatan Crack sampai dengan bisa ada ikut di chapter Jogja sendiri, gimana Mas Moki?
3: Ya seperti yang dikatakan sama Mbak Nilo tadi, mm-hmm. By invitation, undangan. Okay. Tentu saja kami ya tertarik untuk menerima undangan ini ya, mm-hmm. karena kami itu merasa beruntung berada di Jogja,
1: okay.
3: berada di sebuah ekosistem seni yang cukup besar dan mm-hmm. kompetitif dalam apa membuat kegiatan-kegiatan seni gitu-gitu. Mm-hmm. Tadi Mbak Nilo sempat menyinggung bahwa di Jogja juga lahir beberapa kolektif. Mm-hmm. Kalau sekarang nyebutnya kolektif, tapi kalau beberapa tahun yang lalu itu bisa disebut sebagai paguyuban, mm-hmm. atau sanggar. Yeah. Sebetulnya cuma penyebutannya aja kan sebetulnya itu. Tapi pada dasarnya sama. Jadi kayak artis yang berkumpul dalam satu tempat atau artis run space gitu, mm-hmm. kemudian berkegiatan bersama gitu. Dan kemudian ini yang menjadikan setiap kolektif itu harus mempunyai dalam tanda kutip ciri khas, mm-hmm. masing-masing gitu. Termasuk mungkin salah satu, kami mencurigai mungkin kami dipilih karena kami mempunyai ciri khas sendiri-sendiri.
1: Oh iya betul.
3: Jadi kayak kreatif gitu. Mbak Nilu tadi bilang kami fokusnya itu di printmaking gitu, mm-hmm. jadi seni grafis gitu. Mm-hmm. Jadi dari 2013 itu selalu membuat proyek seni, pameran, residensi gitu, mm-hmm. selalu yang berkaitan dengan seni grafis gitu. Okay. Kalau Mas nanti fotografi, tapi mungkin nanti biar Mas Anang yang menjelaskan gitu. Mm-hmm. Nah mungkin itu.
1: Oke. Okay.
3: Kecurigaan kami dilibatkan karena kami mempunyai berdua mempunyai ciri khas yang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri.
1: Apakah yang dicurigai Mas Moki benar, Mbak Nilu? Baik, berarti kalau dari Craig sendiri kan berkeseniannya dengan cetak grafis sebagai, ya sekali lagi cara berkeseniannya ya. Kalau dari informasi Mas Moki tadi, apa yang disampaikan juga bahwa identik dengan ada ciri khasnya juga. Boleh ceritain nggak ciri khasnya dari Craig sendiri ataupun juga yang menarik dari seni cetak grafis versi Mas Moki ini kayak gimana Mas Moki?
3: Versi kami aja, versi mm-hmm. Craig gitu. Jadi kami lahir tahun 2013. Mm-hmm. Terus kalau membicarakan seni rupa itu mm-hmm. memang ada variannya ya. Ada okay. seni lukis, ada seni patung, seni grafis, mm-hmm. seni desain dan macam-macam. Mm-hmm. Terus kami memilih kita harus fokus di satu teknik gitu, mm-hmm. dan kita bisa eksplor dengan hanya satu teknik ini saja kita bisa eksplor gitu. Mm-hmm. Salah satunya adalah seni grafis.
1: Okay.
3: Kalau seni grafis itu yaitu tadi seni cetak, dan seni cetak kan sebetulnya kan dekat dengan kita, mm-hmm. gitu. Misalnya ini kaos itu yeah. kan juga cetak, mm-hmm. gitu. Uang juga cetak. Ini kertas yang barusan Mas Pakang itu juga print cetak juga cetak.
1: Betul.
3: Jadi sebetulnya cetak itu adalah seni yang mm-hmm. kemudian sudah melebur dan mm-hmm. dekat dengan kita gitu. Mm-hmm. Dengan begitu kami tertarik dengan semangat ini. Seni cetak itu sebetulnya itu seni yang enggak tinggi okay. banget dalam tanda kutip ya. Aha. Jadi akan sangat mudah untuk menjangkau lebih luas. Jadi demokratisasi seni itu jadi semangat untuk membuat proyek-proyek yang ada di Craig gitu.
1: Oke. Okay. Ya ya ya. Tadi saya juga sempat ngintip sedikit di Instagramnya. Lagi ada sesuatu new Craig on the block.
3: Ya betul.
1: Apa itu Mas?
3: Kami tahun lalu studio kami kebakaran.
1: Oke.
3: Okay. Kebakaran lalu satu tahun ini kami praktis tidak ngapa-ngapain mm-hmm. selain bersih-bersih habis kebakaran.
1: Okay.
3: Setelah itu beberapa teman dari Arjok, dari Kolektif Jogja dan dari beberapa praktisi-praktisi seni kemudian membuat donasi gitu. Mm-hmm. Lalu daripada kami berlama-lama sedih, mm-hmm. terus kami menggunakan uang itu tadi mm-hmm. untuk mencari kontrakan baru.
1: Oke.
3: Okay. Nah, New Craig on the Block ini adalah kontrakan baru.
1: Aha.
3: Berada di satu blok Niti Prayan gitu okay. ya. Niti Prayan.
1: Bugisan aku, ke utara.
3: Iya, aku masih agak
1: selatan itu ya.
3: Betul.
1: Ke utara ya benar-benar.
3: Benar, daerah situ kan satu blok itu kan ada banyak okay. Galeri-galeri dan kolektif seni di sana kan. Terus kami datang. Oke, okay, kami datang sebagai New Craig okay. on the Block gitu. New Craig on the Block itu adalah plesetan dari New Kid on the Block.
1: Iya betul.
3: Mungkin teman-teman
1: boy band generasi boomers ya.
3: Gitu. Jadi ya itu kami sedang persiapan. Nanti nanti sore adalah acara pembukaan okay. tumpengan.
1: Oh.
3: Ya dan kula nuwun dengan warga sekitar yep. Pak RT, mm-hmm. Pak RW yeah, dan bener-bener. Sebagainya. Terus ya kami mau mengenalkan pada teman-teman kesenian di Jogja aha. bahwa kami sudah datang lagi.
1: Gitu. Oke. Okay. Semakin lengkap ya, rekat ya. Niti Prayan kan kampung seni.
3: Iya,
1: benar banget. Semakin banyak dengan New Craig on the Block ada di sana.
3: Iya, betul.
1: Mas Anang, sugeng siang.
3: Siang.
1: Selamat siang. Langsung ya, Mas, boleh ya?
3: Siap.
1: Kok bisa terlibat di chapter Jogja, Mas Anang?
4: Soalnya dolar udah 18.000 ke atas.
1: Kecurigaan apa yang Mas Anang rasakan mungkin?
4: Yes kan.
1: Itu awalnya.
4: Ya, soalnya ya mungkin ini kesempatan ya mm-hmm. bagi Mas 56 tuh. Jadi mm-hmm. ketika Mbak Nilu, Mas Heri Pemat mm-hmm. itu mengundang kami gitu, yep. mm-hmm. tidak akan mungkin kami sia-siakan.
1: Oke, okay. siap. Awalnya kan fotografi ya mas?
4: Yes.
1: Terus sampai dengan membentuk satu hal yang apa ya? Kolektif seniman di ruang Mes 56 ini gimana ceritanya mas Anang?
4: Jadi Mes 56 itu geng.
1: Okay.
4: Yang ngekos bareng. Pada saat itu memang diisi itu kan diajarkan fotografi ekspresi sehingga fotografi dipraktekkan tidak hanya untuk fungsi pragmatis seni terapan gitu, tapi juga eksperimen di artistik, estetika gitu. Tetapi memang tidak ada tempat bagi fotografi, sehingga kami dengan sangat konyol waktu itu membuat galeri di ruang tamu.
1: Oke.
4: Nah sampai hari ini kami tetap ada. Ini udah dari 2002 sampai 2026 tetap gini-gini aja. Meskipun jangkauannya semakin luas gitu, tapi juga sebenarnya gini-gini aja. Terus secara organisasi sudah melembaga, berbadan hukum, memiliki struktur, memiliki program-program reguler dan kolaborasi internasional gitu.
1: Oke. Mantep loh mas.
4: Top. Top global.
1: Di Mes 56
4: kayak Iswara top gitu.
1: Network bener-bener. Di Mes 56 berarti fotografi aja atau sudah meluas lini seninya?
4: Meluas, tidak bisa dibendung itu.
1: Okay.
4: Jadi awalnya memang fotografi, lalu di antara kami kan tidak semua kuliah di fotografi.
1: Okay.
4: Kuliah video, terus ada yang komunikasi dan yang lain gitu, sehingga fotografi dilampaui.
1: Oke. Okay.
4: Sehingga fotografis.
1: Oke.
4: Okay. Fotografis itu kan tidak harus berwujud foto, tapi cara pandang fotografi. Gitu sih.
1: Oke. Okay. Ini dibilang geng tadi, terus banyak seniman-seniman juga yang ada
4: nongkrong,
1: di sana
4: gitu.
1: Nongkrong gitu.
4: Itu debut Cekidok tuh main di Mes 56 dulu.
1: Oke. Okay.
4: Debut pertama kali main di Mes 56.
1: Asik. Iya.
4: Yes. Jadi kalau kayak efek rumah kaca, AirPod Radio, wah gitu. Teman kita.
1: Cer ya.
4: Cer. Pokoknya nek rung maning Mes 56, wes. Mawas diri.
1: Cukup intimin ya.
4: Yo.
1: Oke, tapi susah enggak seniman-seniman dengan berbagai macam karya, mobilitasnya juga untuk disatukan lewat Mes 56 ini sendiri?
4: Susah-susah enggak? Ada caranya biar gampang.
1: Adalah?
5: Apa tuh, Mas?
4: Ya anu sih. Pokoknya ada kodenya gitu, ngumpul gampang.
1: Okay,
4: tapi kalau enggak ada kode, susah sekali.
1: Siap.
4: 28 anggota, Mas.
1: Oke. Okay. Iya, Mas, siap.
4: Cowok ceweknya ada berapa ya? Dua.
1: Oke.
4: Okay. Banyak tiga. Ya? Sekarang tiga. Okay.
1: Lebih satu kan, lebih dari satu kan tetap banyak ya.
4: Yes. Oke.
6: Okay. 25 kan cowoknya
4: berarti.
1: Oke. Okay. Dan dari Mes 56 sendiri di chapter Jogja ini sendiri, apa besok yang disiapkan di sana, apa yang ditawarkan, apa yang disuguhkan untuk yang akan datang?
4: Ini kan kami di bulan di tahun depan itu kan 25 tahun ya. 25 tahun Mes 56. Nah, kami itu bersiap-siap sejak hari ini, dimulai dari chapter ini.
1: Oke.
4: Kami di chapter itu ada dua kategori kurasi yang kami display nanti. Kurasi utama adalah kami menyeleksi karya-karya teman-teman Mes 56.
1: Oke.
4: Maksimal tahun 2000.
1: Oke.
4: Jadi karya-karya yang terbit tahun 94 sampai 2000 itu akan kami display di Arjok.
1: Siap.
4: Itu sebagai apa ya, refleksi dan pemanasan kita untuk 25 tahun ini.
1: Siap.
4: Nah itu, terus yang kedua ada section art print, itu nanti di situ ada cyanotype, cetak lama fotografi yang kami, di mana kami di Mes 56 itu punya kamar gelap, After 56. Nah itu juga salah satu hal yang mengawali Mes 56, praktek kamar gelap gitu-gitu. Makanya kalau di main display-nya itu kami mendisplay karya-karya foundernya Mes zaman dulu. Bahkan sebelum ada Mes itu.
1: Oke.
4: Okay. Tapi sudah nongkrong di situ. Nah, terus yang kedua praktek cetak analognya gitu. Kami display di situ.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu karyanya Angki Purbandono di semester 4. Saksikan di chapter Jogja.
1: Mungkin banyak karya-karya yang tersimpan malahan yang dikeluarinnya di situ ya mana ya.
4: Tapi anu Mas, memang kualitas cetaknya itu masih bagus.
1: Iya.
4: Yang agak raw itu frame-nya.
1: Oke. Okay.
4: Karena kan kayu ya.
1: Iya iya iya.
4: Jadi termakan apa? Bukan ya cuaca gitu.
1: Oke.
4: Okay. Catnya agak melupas gitu. Cuman cetaknya masih bagus.
1: Siap. Oke, okay. Bisa dilihat besok Sahabat Suara di chapter Jogja, boleh ikut ke sana. Ini yang belum malah ke Mas Moki. Yang dari Crack sendiri, yang di sana yang disuguhin apa? Yang udah disiapin.
3: Ya. niatnya mau memamerkan arsip-arsip kami.
1: Oke, okay. Ini baru sampai niatnya.
3: Oh. Tapi niat itu kemudian pupus.
1: Oke. Okay.
3: Karena semua karya terbakar.
1: Iya, iya, iya.
3: Kemudian kami itu membuat sebuah proyek bernama Moksa. Jadi dari abu-abu bekas kebakaran itu kami gunakan untuk pigmen warna. Terus kami mengundang beberapa teman-teman seniman dari apa namanya senior sampai junior untuk memberikan desain karya.
1: Okay.
3: Terus kami akan mencetaknya menggunakan pigmen menggunakan abu sisa kebakaran itu tadi. Jadi nanti yang akan dipamerkan di sana adalah beberapa karya-karya dari seniman-seniman yang mendukung kami untuk proyek ini. Jadi cuma satu warna karena abu kan berwarna hitam.
1: Okay.
3: Terus itu yang pertama, proyeknya namanya Moksa. Kemudian yang lain adalah karena New Crack itu tadi, beberapa anggota juga baru di sana, seniman-seniman muda yang masih beberapa masih kuliah, itu kami mengundang mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut, mereka memamerkan karyanya gitu.
1: Oke, siap.
3: Begitu.
1: Silakan dinikmati, boleh untuk diagendakan di 19 sampai dengan 23 Juni 2026. Kanilu HTM-nya ada atau free?
0: Free dong.
1: Aha,
0: free. Jadi langsung datang.
1: Langsung datang aja ke sana ya.
0: Betul.
1: Ada tips, ada kriteria, ada waktu-waktu yang paling pas untuk datang ke JNM di chapter Jogja ini Kanilu?
0: Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam itu tipsnya.
1: Semuanya ya.
4: Jadi chapternya free.
0: Chapternya free dong.
4: Arjobnya bayar Jepang.
1: Terus jangan lupa.
4: Oh, chapternya bisa lewat belakang.
0: Tips marketingnya gitu ya.
1: Oke, malah tiga bocoran Mas Tanang ya. Siap-siap. Sebenarnya pengen ngobrol lebih lanjut tapi terbatas karena durasi 20 pertanyaan yang disampaikan, yang disiapin juga belum semuanya tereksekusi. Kalau mau lebih detailnya lagi, Kanilu mungkin bisa kemana? Instagram, sosial media, ataupun juga ada website yang bisa dikunjungi Sahabat Suara.
0: Silahkan cek di @chapterjogja di Instagram dan juga www.chapterjogja.com.
1: Oke, siap. Mas Anang, boleh diajakin Sahabat Suara untuk datang ke Chapter Jogja dan juga mampir ke MES 56?
4: Ya, silahkan mampir di Chapter Jogja. Di MES 56 di Chapter Jogja itu ada di depan pintu masuk menuju ruang pamer. Di samping kita ada tetangga New Crack on the Block tadi.
1: Oke.
4: Itu di lorong.
1: Iya, Pak.
4: Gitu aja sih.
1: Siap.
4: Semoga laris manis semuanya.
1: Amin. Mas Moki, silakan Mas diajakin.
3: Oke. Teman-teman Iswara, mari datang ke sebuah perhelatan seni terbesar barangkali di Jogja atau mungkin di Indonesia gitu. Ada satu hal baru di sana yaitu chapter yang sudah kita bicarakan bersama tadi gitu. Itu aja.
1: Oke. Siap.
4: Khusus Iswara
1: sahabat, Sahabat Suara nyebutnya kita.
4: Sahabat suara. Itu suara. Nanti kalau datang menyebutkan
1: koncone Mas Anang. Dega.
4: Mas Dega ini langsung ditemani Mbak Nilu.
1: Masik. Langsung lu.
4: Langsung.
1: Yang nemenin artistik director.
4: Itu langsung tanda tangan.
1: Mbak Nilu, gantian Mbak Nilu yang harus ngajak untuk Sahabat Suara bisa untuk datang ke chapter Jogja 19 sampai dengan 23 Juni ini.
0: Oke, Sahabat Suara, kita tunggu kehadirannya di Kompleks SD Tumbuh 2 di Jogja National Museum Complex di 19 sampai 23 Juni 2026.
1: Oke, siap. Terima kasih Kanilu main-mainnya, Mas Anang matur nuwun, Mas Moki juga terima kasih. Sukses dan semoga laris manis semua yang ada di sana ya.
4: Amin. Ya Allah, amin.
1: Jangan lupa untuk yang sudah masuk kita enggak bisa untuk eksekusi pertanyaannya bisa langsung ke @ jav_chapter_jogja bener ya Kak Nilo?
4: Yes.
1: Atau www.chapterjogja.com. Ditunggu di Jogja National Museum dari tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2026.
5: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bagus nih buat kamu sahabat suara. Jadi halo sahabat suara dan juga aku mau sapa. Hai Citylinkers. Mulai 1 Juli nih perjalanan dari Jogja bakalan gampang bareng sama Citylink. Jadi kamu bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju ke Banjarmasin pakai pesawat ATR Citylink. Selain itu juga tersedia penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA menuju ke Makassar, terus Batam, dan juga Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Kalau mau perjalanan bisnis, liburan, atau mengunjungi keluarga dan juga kerabat, semuanya jadi lebih gampang bersama Citylink. Kamu juga bisa nikmati gratis bagasi sampai dengan 10 kg untuk penerbangan ATR. Dan khusus untuk member Link Miles yang melakukan pemesanan lewat aplikasi atau website-nya Citylink, ini gratis bagasi sampai dengan 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Jadi kemanapun tujuan perjalanan kamu berikutnya nih, sahabat suara dan juga Citylinkers, saatnya terbang lebih mudah bersama Citylink. Jadi pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Better fly Citylink. Ini aku lagi nyiapin yang sudah request lewat 081299888887. Coba aku centang satu-satu ya. Irgitaf, sedia aku sebelum hujan udah diputerin tadi. Endang Sukamti sampai jumpanya juga sudah. Yang nunggu Anji Dong Dega, dia bisa diputerin gak? Siap.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
2: lah ya. Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia, jam 12 kurang dikit. Pamit ya, Dega Himawan nemenin kamu di nongkrong bareng Dega Himawan untuk Rabu ini. Besok kita masih ketemu, request lagu dan juga kirim salamnya lunas. Semuanya udah aku puterin ke kamu. Nemenin semua aktivitas kamu, sahabat suara, gak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja. Tetap di 88,7 FM, Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit mundur, assalamualaikum.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sudah jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jangan lupa, ini ada seruputan kopi saya tapi pakai sedotan ya. Kurang ya, kurang ASMR gitu ya. Asa mau apa gitu, Sunda jadinya. Well, 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya.

Coba tebak. Namanya bagus banget nyanyinya. Yang ini melepas senja dari segara. Wah, cakep ya. Ada bergema sampai selamanya Nadif Basalama. Raim Laude bersenja gurau. Melepas senja segara. Ih, permainan sekali judul-judul lagu ini ya. Ya pasti tiga lagu ini siap dimainkan setelah Isyana Saraswati Keeping You.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 12 lewat 30 menit. Ingat apa kalau diputerin intro lagunya yang tadi? Kalau ini udah mulai tuh kayak semacam mesin waktu ya. Bahaya sih ini. Langsung ingat yang namanya MTV Ampuh. Ajang musik sesepuh. Enggak. Bukan itu ya. Jadi Silan Seven ini memang... Gue udah tahu lagi Silan Seven ternyata kemarin ke Iswara ya. Gak bilang-bilang nih Mas Duta. Nih lah siapa dong?

lagunya adalah Pelangi Niji dengan Hapus Aku. Siap dimainkan setelah yang ini? Guys, agak tawaduk dulu ya intronya ya. Ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Ya dengan Everything You Are, lagu ke-10, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ternyata Hindia ini masih masuk dalam kocokan 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya. Selalu ya, Hindia pasti masuk. Gak tahu nih kenapa music director masukkan ini. Kalau kata Beryl ya, penyiar malam ya, dia selalu membawakan buat karaokean Hindia. Titipan kah? Enggak. Hai, live TikTok sudah dibuka. Apa kabar? Ada Nal, Epot, ramaian malam ya? Ya kalau siang kan jujur orang kerja ya. Heran malah Pot lo nonton. Nanti jam 1 siang ada Indokustik ngobrol sama musisi. Tungguin ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: online bisa di karusel. Ada yang pernah pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis di TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara,
5: suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
5: Iswara.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
5: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya tadi yang udah di sounding juga, di jam 1 siang bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Kali ini kedatangan band alternatif rock yang sedang membuka lembaran baru perjalanan musik mereka setelah bertransformasi dari nama sebelumnya. Jadi mereka ini hadir dengan identitas yang lebih matang, lebih reflektif, dan lebih berani menyuarakan keresahan generasi masa kini. Nah, lewat lagu yang berjudul Terus Berlari, ini mereka mengajak kita untuk tetap melangkah meski hidup seringkali penuh ketidakpastian, overthinking, tekanan darah tinggi. Ah, enggak, maksudnya tekanan yang datang selalu bergantian ya. Langsung aja ketemu sama Ranger.
3: Halo.
2: Ace. R-A-N-G-R, Ranger ya.
3: R-A-N-G-R.
2: Oke, ada Lingga Nugraha, lead vokal.
3: Yoi.
2: Terus juga ada Dias Arfian Nugraha,
3: halo,
2: gitar. Berarti Dias, Lingga.
3: Yes, Lingga.
2: Cakep ya. Berdua aja yang pasti ini akan meramaikan industri musik Indonesia. Selamat datang di Iswara. Kita 9 kota, jadi bisa menyapa sahabat suara juga lewat live TikTok juga di iswara.network ya. Jadi kita udah bagi dua kamera. Cakep ya. Jadi nanti bakal ada yang nanya juga. Tamunya bentar lagi datang, siap-siap tuh, udah ada yang tahu tuh. Karena jam 1 kita selalu ngobrol sama musisi. Nah, coba kenalan dulu sama Ranger ini. Akhirnya bisa bertransformasi menjadi tanpa power ya. Ranger ini gimana sih, coba Link?
4: Oke. Tadi lucu tanpa power karena sejatinya power itu sudah ada dalam inner self.
2: Cakep.
4: Jadi bicara Ranger ini secara norming dan forming di 2023. Mm-hmm. Dan kita juga waktu itu udah sempat ngeluarin beberapa karya termasuk di beberapa juga di kalau kita lihat di sosmed ada lagu Walau Ku Mencoba Hanya Padamu, itu karya Ranger dengan dan di akhir 2004 kemudian masuk 2025 kita transform, kita coba bikin lagi bentuk yang bisa lebih, harapan kita lebih agile dan juga lebih masif. Akhirnya kita bikin EP Masa Depan Kita dengan konsep Ranger Tanpa
2: Jadi dihilangin. Oke, kalau dihilangin gini berarti memang ada sesuatu hal yang baru dari yang sebelumnya dong ya. Ada yang semangat juga yang baru. Nah, setelah berganti nama ada perubahan signifikan gak? Selain E-nya yang hilang, yang dirasakan dalam cara bermusik dan berkarya ini juga ternyata lebih powerful. Selain E-nya yang hilang, yang dirasakan dalam cara bermusik dan berkarya ini juga ternyata lebih powerful, juga mungkin lebih lebih

0: yang bertransformasi ini?
1: Tentunya dari segi sound ya, dari segi sound, terus dari kita lebih apa ya, lebih ngeluarin apa yang kita mau aja di EP sekarang.
0: Oke, karena ini genrenya adalah rock, indie rock, pop rock,
1: alternatif.
0: Alternatif.
1: Benang merahnya kita alternatif.
0: Alternatif. Bedanya dengan yang enggak alternatif tuh apa berarti tuh?
1: Kita secara lebih ke arah soundnya ya, lebih ke modern. Popnya ada, rocknya ada.
0: Gitu. Jadi bisa lebih main-main di ya. Ini ya, di berbagai macam genre ya.
2: Sebagai bridging lah gitu. Sebagai bridging dari beberapa yang memang kita usung gitu ya. Ada warna popnya, ada warna rocknya gitu. Itu yang memang kita jadiin bridging masuk ke alternatif.
0: Nah, tadi sempat bilang EP. Nah, EP ini dipilih adalah lagu pembukanya itu Terus Berlari. Ini sebagai lagu pembuka dari EP Masa Depan Kita. Kenapa lagu ini yang sebagai buka gembok gerbang utama dari transformasi ini nih?
2: Sebetulnya bicara EP Terus Berlari itu kan keluar Januari nih, Januari tahun ini nih. Terus Sahabat Suara, terus di EP Masa Depan Kita itu ada 6 lagu. Dan sebetulnya ini adalah single ketiga yang kita naikin. Iya. Gitu. Jadi yang pertama adalah Bertahanlah. Yang kedua ada I'm in Pain, terus yang ketiga ada Terus Berlari. Dan sekarang kita lagi fokus di lagu Terus Berlari sebagai single yang kita naikin di antara 6 lagu itu.
0: Jadi itu dari tahun ini sendiri udah ada baru si Terus Berlari ini.
1: Kita udah tiga
0: berarti ya. Tiga. Berarti dari bulan apa tuh?
1: Januari akhir ya.
2: Iya, Januari akhir.
1: Kita ngeluarin yang pertama tuh Bertahanlah.
0: Oke.
1: Dan kedua 2 bulan lalu kita ngeluarin
2: I'm in pain.
1: Nah, sekarang kita
2: di semoga Terus Berlari.
0: Ya, I'm in Pain itu yang kedua.
2: I'm in Pain yang kedua.
0: Oh, oke. Okay. Dan baru ya yang sekarang ini adalah Terus Berlari. Keluarnya kapan? Bulan.
2: Jadi sebetulnya ini juga memang dinamika dalam ngeband. Dan memang harapannya kita bisa keluar, MV kita bisa keluar di bulan ini sih.
0: Kalau yang si Terus Berlari ini
2: sudah bisa didengarkan di DSP.
0: Oke. Tadi itu yang pertama adalah Bertahan, yang kedua I'm in Pain, yang ketiga Terus Berlari. Ini berarti ini secara gambaran luasnya urutan ini adalah menceritakan apa sih sebenarnya? Nah,
2: ini yang menarik sih, konsep Bertahanlah dipilih. Waktu itu karena kita masuknya momen religi ya. Maksudnya artinya mendekati bulan puasa, lebaran, dan kita berpikir bahwa ini salah satu lagu yang cocok gitu. Kalau Bertahanlah itu kan konsepnya kalau dilihat dari refnya kan apa, tidak ada beban yang melebihi kapasitas umatnya. Lalu juga kita juga menerangkan setelah itu kita dalam keadaan amin pen. Dan juga di yang sekarang, lu mau sampai kapan sih mau apa, mau terus perih, mau terus bertahan, so kita waktunya terus berlari kayak gitu sih.
0: Jadi bisa dibilang kayak runutan cerita nggak sih, dari yang Bertahanlah, I'm in pain, berdarah-darah kali ibarat kata, tapi akhirnya bangkit lagi. Sebenarnya emang perjalanan hidup aja atau gimana dari semua rangkaian ini?
2: Ya cocok loginya bisa aja sih.
1: Masih berkesinambungan
0: ya. Oke. Okay. Kita ngobrolin tentang proses kreatif penciptaan Terus Berlari nanti ya. Okay. Kita jeda dulu pastinya Sahabat Suara yang ada di isuaranetwork.com/streaming 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di live TikTok isuara.network. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama Ranger akan balik lagi.

0: Sar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga
1: Ranger.
0: 2026 masih ya. Makanya kalau interview band kayak gitu ya, Ranger. Ini menjadi musisi di Indokustik untuk hari Rabu ini. Tadi udah ngobrolin tentang perjalanan dari berubahnya atau transformasinya, pakai E tanpa E, terus juga pembukanya seperti apa, dan kali ini kita ngebahas tentang terus berlari ya. Di sini juga masih ada pastinya personilnya, kita kenalan lagi buat sahabat suara yang baru join di 9 kota atau juga di live TikTok isora.network. Ada Lingga sebagai lead vokalnya, Dias dan juga gitarnya ya.
2: Oke, okay.
0: Yang kotak-kotak yeah. Itu Dias bajunya tuh, sahabat suara yang nonton di live TikTok. Nah, yang jaket kodorai coklat itu adalah Lingga. Yang di belakang ini kelihatan dia tuh ngumpet dia. Ada ibunya anak-anak gitu. Oke, okay, kita ngobrolin sekarang seperti apa proses kreatif untuk penciptaan terus berlari dari ide awal sampai akhirnya menjadi lagu yang nanti bisa kita dengar live-nya loh, sahabat suara, live-nya loh ya. No tapping-tapping gitu. Asik. Gimana Lingga?
2: Terus berlari, tadi kan kita kalau ngelihat dari rilisan kan kita mewakili keresahan, kita mewakili bagaimana apa yang terjadi sama orang-orang yang idealis di luar sana. Ini lagu true story.
0: Oke.
2: Ini lagu true story di mana kalau kita ngerasa ada hal-hal yang menurut kita nggak benar, ada hal-hal yang menurut kita tidak pas dengan idealisme kita, so pertahankanlah. Jangan takut lu bertahan, karena gue yakin itu adalah yang terbaik. Apalagi ketika hati kecil lu yang bicara gitu kan. Dan lagu ini juga maksudnya untuk menyemangati semua orang yang punya idealisme yang baik seperti itu. Jadi jangan takut ketika kita terjatuh, kita harus coba berdiri dan terus berlari.
0: Ah, berarti ini salah satu isi suara dari satu personil atau lu dua-duanya, Lingga sama Dias?
2: Dua-duanya sih.
0: Idealis ya? Gokil. Indie rock, idealis tuh menjunjung tinggi tuh. Ini gak ada ya banner-banner sponsor. Biasa kayak gitu ya?
2: Gak ada.
0: Gue kayak gitu kalau misalnya sama temen yang idealis. Dong, kalau bisa eventnya kita gak usah ada banner ini. Yang kita butuh duit. Tapi gimana lu cara menghadapi idealis sendiri ketika terus berlari ini? Temanya adalah idealis. Apakah lu masih ada realistis juga di balik idealis itu?
2: Ini kadang yang menjadi kontraproduktif ya ketika bicara idealis dengan realistis, karena memang seringkali mereka saling bertentangan. Tapi yang terpenting adalah mungkin yang harus, dan saya juga masih, gue juga masih belajar bagaimana untuk menerima, admit, dan juga membuat range toleransi. Jadi kasarnya ukuran toleransinya seperti apa sih sehingga idealisme kita bisa di-reduce. Seperti itu sih. Cuma ketika bicara yang core atau fundamental atau sangat pondasi, ya gue sih mau menyerukan lu bertahan lah dan lu fokus dengan idealisme lu.
0: Nah, ini menarik nih. Kalau udah ngomong idealis, berarti lu ketika kita masih bahas terus berlari ya, proses menulis dan juga arrange ini berdua doang atau ada orang lain yang involve?
2: Kebetulan kita berdua.
0: Berdua. Nah, ini kan idealis nih. Berdua campur tuh isi kepala sama ego. Gimana tuh jadinya tuh? Apakah masih bisa melebur atau emang ada pattern part atau pakem-pakem ini masih bisa ditoleransi karena kita berdua yang jalanin atau gimana?
3: Kalau tujuan sih kebetulan sama ya. Cuma dari segi kreatif mungkin arahannya dari segi musik Dias bisa lebih bebas gitu, bebas meluaskan. Tapi untuk tujuan seperti lagunya Lingga yang ngarahin gitu.
0: Oh, jadi dari segi warnanya sendiri apakah emang udah bisa disamain atau kan beda-beda nih biasanya, apakah sama itu apa arah apa influence musik
3: pasti ada perbedaan
0: ya? Nah,
3: ada
0: itu
3: perbedaan.
2: Itu kan konsep saling mewarni. Tapi dari proses kreatif misalnya gini, ketika kita, saya bikin raw baik secara lirik, baik secara tema lagu, terus ngobrol ke Dias, Dias juga punya independensi tentang bagaimana menentukan bagan lagunya seperti apa. Kita akan ketemu setelah dasar dari dia sudah ada, dasar dari gue sudah ada, terus kita ketemu irisannya di mana, kita perbaiki nih. Misalnya sound ini nih kayak lebih oke atau gimana, kayak gitu sih prosesnya.
3: Prosesnya lebih kayak gitu.
0: Nah, kalau tantangan terbesar saat mengerjakan materi-materi di EP masa depan kita ini apa nih biasanya? Yang terjadi kemarin-kemarin ini. Ceritain nih, siapa tau ada sahabat suara yang lagi ingin bermusik juga, ya kan?
3: Tantangannya ada, tapi lebih banyak keseruan sih.
0: Lebih banyak
3: apa ya, pelajaran juga, banyak memahami karakter masing-masing personil gitu. Tantangannya sih lebih ke proses rekaman ya.
0: Kenapa?
3: Proses rekaman.
0: Mungkin lebih... bisa deketan dikit ke mic biar lebih ini itu lagi tebel.
3: Kadang kan anak band. Jangan gini. Serunya di situ aja sih. Lebih ke gimana kita ngambil alternatif baiknya kayak gimana kayak gitu. Lebih ke situ.
0: Berapa lama sih proses di
3: kita
0: proses rekaman ini?
3: Untuk EP ini kurang lebih satu bulan lah.
0: Satu bulan untuk berapa?
3: 6 lagu.
0: Wah, lumayan ya. 6 lagu satu bulan. Tidur di studio enggak? Ih, musisi banget.
2: Tidur di musola.
0: Oh, lebih ke ini ya, remaja masjid ya.
2: Rohis.
0: Siap. Pesantren kilat.
3: Dan banyak yang bantuin juga kan.
0: Okay.
3: Kita di sini kan berdua, gias, gitar,
0: siap
3: vokal. Ada teman-teman kayak drummer juga kan, additional gitu, bassist juga yang ikut bantuin musik yang kita mau gitu.
0: Nah, ini kan berdua ya, gampang nih ngatur jadwalnya. Dengan yang instrumen lainnya, inikah yang akhirnya membuat agak sedikit, menurut gue 1 bulan tuh cukup, terlalu lama tuh cukup gak sih? Kalau menurut teman-teman tadi dari Ranger ini?
3: Dari awal kita bilangnya bahan mentah ya, sampai kita discuss, sampai jadi arrangenya, mixing mastering cukup lah.
0: Oke ya. Emang ada idealis di situ, maka 1 bulan ya. Siapa sih yang paling kurang deh nih? Aduh, bisa nggak sih lebih ini, lebih detail, lebih
3: dong? Kalau yang detail-detail itu Lingga.
0: Lingga. Dengan menjauh dari mic, nunduk-nunduk ya. Ditanya nih yang gak pengen jawab. Detail ya dia ya.
3: Detail banget.
0: Apa sih Lingga yang bikin, karena menurut gue 1 bulan, wah ini kalau adik-adik kita ini pengen ini cepet nih. Bisa gak kita nih kalau bisa tuh dari remote gak tuh. Berarti ketemu ini kan pasti kan, ngumpul di studio kan.
3: Iya.
0: Gimana Lingga?
2: Salah satunya jadi way of life gue ya. Maksudnya dari profesi gue punya satu profesor yang selalu ngomong kalau
0: bentar, apa profesi lo?
2: Tadi nginep di musola.
0: Lo bawa profesor siapa tuh?
2: Enggak.
0: Harry Potter lo, ada Profesor McGonagall di situ.
2: Maksudnya artinya ketika bicara ada perikatan hubungan the devil is on the detail. Jadi detail itu betul-betul harus kita perhatikan secara seksama sehingga dalam setiap proses apapun itu yang bisa menjadi masalah tuh di situ. Jadi ya be on detail gitu. Jadi detail itu harus sangat diperhatikan.
3: Kebantu juga sih.
0: Kebantu
3: juga.
0: Dan lo, dia orangnya nerima aja kah atau ya udah deh, ayo deh. Yang penting kelar.
3: Kalau misalnya detailnya masuk akal sih, wah seneng. Kalau gak masuk akal pasti
2: gak masuk akal, berantem juga.
0: Puyeng juga berdua nih, baru berdua ya, belum berlima nih. Oke, tema besar EP ini mencakup harapan, kehilangan, perjuangan, dan hubungan antar manusia. Bisa dibilang seperti itu ya. Kenapa tema-tema ini yang dipilih? Keresahan apa ini yang ada di kepala Dias dan juga Lingga? Gimana Dias?
2: Kan yang nyiptain.
0: Kan yang detail lu, kenapa lempar ke gue, Ling? Gimana?
2: Kalau bicara tadi kan keterwakilan dan tema tadi secara in general tuh gini, Mas Dodo. Dari mulai kita bicara bertahanlah. Kita coba ngajak buat pendengar dan mungkin di sini sahabat suara semua juga bisa mewakili kayak misalnya bertahanlah itu tercipta ketika misalnya kita dalam kondisi yang memang kita ngadapin serba sulit, kita ngadapin banyak banget hal yang menjadi beban. Kebayangkan sekarang misalnya karena gue pemakai solar terus gitu kan, aduh stres, terus ada apapun juga sehingga dalam proses dan setiap challenge, setiap tantangan, setiap beban itu bisa dihadapi. Karena kalau di bertahanlah itu betul-betul tadi, karena kita dari remaja masjid, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha katanya.
0: Allahu Akbar, jam segini banget keluar tuh kata-kata. Langsung kayak terpukul, saya belum zuhur ya.
2: Kalau Tuhan tuh enggak akan kasih beban yang melebihi kapasitas umatnya. Seperti itu. Terus kalau di Amin Pen itu lebih apa ya? Kita lebih coba British-nya lebih deep gitu terus.
0: Kun fayakun.
2: Enggak. Kalau itu Amin Pen memang kita betul-betul agak ide idealis di situ. Berita rocknya lebih bunyi, terus kalau yang sekarang lebih ngeroknya juga lebih bunyi, tapi dengan maksud ya tadi terus berlari. Tadi kan kita udah nyampein kalau ini juga salah satunya adalah true story. Jadi tentang keidealismen gitu ya. Jangan takut. Siapapun sahabat suara di sana, di kantornya ada challenge, disuruh
0: timnya jadi sedikit
2: nggak masalah ya. Yang penting lu jujur dengan hati lu dan hadapi itu.
0: Oke. Nah, dari cerita yang cukup banyak dari harapan, kehilangan, perjuangan, hubungan antar manusia, gue jadi kayak sedikit pengen bahas tentang artwork. Lompatnya agak jauh, tapi ini berhubungan dengan cukup rame nih isi IP-nya nih. Kayak ada harapan, kehilangan. Nah, ini artwork kayak buat sahabat suara yang kalau misalnya ngecek juga di layanan musik streaming, Ranger, RRANGR, coba cek deh. Itu ada seperti, kalau kata gue sih, ini di zaman gue bisa dijadiin namanya sablon baju ya. Untuk anak SMA gue era itu ya. Patungan mulu. Kalau ini patungannya, tiap patungan mulu nih anak-anak gitu kan. Karena menurut gue ini cukup rame. Masa depan kita, bisa diceritain gak? Ini apa ceritanya dengan ada daun apa sih ini, atau dia sparkling gitu ya, gimana Lingga, atau ceritain ya, tentang apa ini
3: nyeritain apa ya, lukisan atau gambar-gambar di lagu kita sebetulnya. Itu kayak apa, samsara lagi kayak gitu.
0: Ada yang kepalanya isi kepala, tapi ya lambat hati, itu ada dua jari
3: kayak yang bertahan.
0: Oh, ini semuanya judul lagunya di sini. Coba kalau yang
3: aplikasinya digambar.
0: Oke, kalau yang terus berlari yang mana?
3: Itu yang
0: ponsel.
3: Bukan
0: yang kaki.
3: Yang kaki ya gitu.
0: Yang kartu kredit apa tangan cinta itu apa? Duit apa, pacar apa? Dateku apa? Pacaranku berat di ongkos apa gimana? gimana?
3: Itu yang kepala tuh. Itu kepala bertahanlah.
0: Oke. Bertahanlah. Kalau yang itu tuh yang dompet, terus ada logo cinta sama tangan gandengan. Hati. Ini maaf ya sahabat suara ya. Cek aja pokoknya. Itu tentang apa ya? Tentang video yang mana?
2: Perih.
0: Hah?
2: Perih ya?
0: Perih.
2: Jadi yang lucu Mas Dodo, nggak cuma di sini tapi dalam proses pembentukannya. Jadi yang lucu waktu itu kita waktu beres materi terus kita kebetulan ada yang ngasuh ya, gitu. Maksudnya yang ngasih ide, yang ngasih konsep. Waktu itu kita produksi kebayang tiga lagu ini sebetulnya, bertahanlah, Min Pen, dan juga terus berlari. Ini dibuat tiga MV-nya waktu itu dengan waktu 2 hari. Kita di Jogja waktu itu kita cari, dan dalam proses in the making of videonya Mother of Earth-nya Ranger lah, ada Vina. Vina langsung bilang, lu jangan ganggu, jangan ke sana.
0: Kenapa?
2: Ngapain sih lo? Penasaran kita.
3: Ternyata
2: memang doi lagi ngonsep artwork-nya. Dan ketika lihat konsep artwork-nya ada mandala gitu kan, samsara gitu kan. Kita lihat juga ini keterwakilan lagu-lagu kalian ya. Wah, jadi keren banget gitu. Di situ sih. Sehingga kan yang mahal tuh ide
0: benar.
2: Gagasan tuh langsung ya, baru kali ini ngegarap yang betul-betul sampai atuknya seserius ini gitu, sampai ke lagu-lagu dan
0: ya. Itu artwork. Nah, itu tapi kalau lu berkesenian sendiri di musik ini, band acuan lo atau apa yang menginfluence lo apa? Coba dari Dias.
3: Tentunya pasti banyak idola kan. Nice.
0: Yang paling tek paling ini gue tuh
3: Oasis.
0: Oasis.
3: Lagi dipakai nih
0: Oasis. Oke, okay. Britpop?
3: Ya, Britpop.
0: Kalau
2: YouTube juga.
0: Baru konser kemarin datang loh sebelum pandemi.
2: Oh, yang di Singapura.
0: Mantap. Isinya tuh semua emang.
2: Itu yang lucu. Share aja ya. Jadi 2019 gue lagi ujian profesi ya, profesi kurator. Jadi
0: enteng anak band ya, maksudnya kurator simposium lu dong.
2: Jadi bukan kurator seni, kurator kepailitan gue. Jadi di hari itu lagi ujian lisan, orang lain tuh lagi pusing, gue ngebodo amat. Gue waktu itu bodo amat, gue yang penting gimana nih ceritanya cepet nyampe ke National Stadium. Walaupun pada akhirnya gue hilang 5 lagu, tapi pas datang loncat langsung mau ke festival. With or without you, Bono, anjir.
0: Tapi itu kan lumayan panjang itu antrian yang di stadium.
2: Datangnya malam kita, benar-benar telat karena memang tadi harus ujian gitu.
0: Itu. Merch nggak dapat dong?
2: Merch enggak dapat waktu
4: abis, itu. Sudah abis, itu emang abis. Di hari pertama juga.
2: Datang jam 9.
4: Okay. Tapi ada apa dengan Dokter PM?
2: Dokter PM. Yang lucu di itu kan masa gue remaja ya. Waktu itu banyak orang patronnya lebih ke band yang lagi hiatus sekarang nih dulu apa Peter Pan gitu kan terus dengan gaya alternatif ya banget di 90s. Gue punya kakak di Belanda nih, ini bagus, terus dengerin, gue dengerin vokalnya Abun, keren banget, dan ini yang menurut gue pada saat itu dia berani beda di 2000-an dan gue suka banget.
0: Yang disuka sama Lingga. Adik-adik Gen Z, perkenalkan, salah satu dokter selain Dokter Strange, kita punya Dokter PM. Pasti melek malam mulu kan PM ya. Dokter PM lagu untukmu, dan juga Ranger Dodo Harahap masih di Suara Warga Indonesia bakal balik lagi.

dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

0: bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia sleep in the algorithmic age.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat suara, suka kesel nggak kalau lagi urusan sertifikat tanah tuh ribet banget dari ngantrinya, terus juga udah ngantri lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ini lebih simpel, lebih gampang karena ada yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone, terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, untuk kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, dan ini sangat praktis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional dan juga terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jambi dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama
1: Ranger.
0: Yoi, ada Dias, ada
2: Lingga.
0: Gue bilangnya Lintang, salah. Lingga. Ling,
3: jadi
0: ini
3: Laskar Pelangi dong.
0: Oh, masih Lintang ya, bener. Ini di lagu yang kita langsung aja bahas EP-nya ini, total 6
2: lagu.
0: Berurutan itu sesuai jalan cerita atau emang random aja naro nih yang dirilis?
2: Tadinya random, ternyata
0: cocok loginya?
2: Dor.
0: Gitu. Wow. Ada benang merah gak sih cerita yang menghubungkan setiap lagu di masa depan kita ini?
4: Di setiap fasenya ada sih yang jelas. Jadi kapan kita waktunya untuk defend, bertahan. Kapan waktunya kita untuk meratapi. Kapan kitanya waktu untuk waktunya gue untuk maju, terus berlari. Waktunya kita buat contemplate gimana kalau kita besok udah gak ada gitu. Atau ya semuanya ada.
0: Semuanya ngumpul di situ ya?
4: Semuanya ngumpul.
0: Oke, okay. Nah ini dalam lagu ini ada pesan tentang tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Seberapa relevan tema ini dengan kehidupan generasi yang sekarang nih, Dias?
2: Relevan sekali.
0: Ya, sejauh tapi, mana?
2: Banyak kan kayak anak band ya, contohnya anak band. Kita harus ngejar idealis juga, harus ngejar realistis juga kan. Itu sangat sangat kontradiktif gitu sama keinginannya gitu. Lebih ke situ sih.
4: Nambahin ya Mas ya.
0: Boleh. Jadi, dong.
4: Kalau misalnya di saat ini kan kita lihat dolar naik. Isu paling gede mungkin PHK masif gitu kan. Apapun yang terjadi terus berlari. Lu pertahanin, perjuangin mimpi lu. Ya udah, jatuh bangun. Jatuh lagi bangun lagi. Jadi kasarnya jatuh 7 kali ya bangun 8 kali. Ya, pokoknya semangat. Saling menyemangati lah.
0: Di belakang lagu sempat ngobrol juga ngeri ya kita ya ke depannya ya. Tapi ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang kita bikin agak sedikit cair aja nih ya siang-siang ini ya. Kita ada pertanyaan jawab jujur, silakan dijawab dengan jujur. Satu person, gak usah bareng-bareng karena berdua lebih asik nih ya. Kalian pasti punya referensi lagu masing-masing. Tadi kita udah Oasis,
2: YouTube
0: ya kan. Nah, punya referensi lagu masing-masing. Ketika lagi kehilangan semangat, lagu apa yang paling sering kalian dengarkan? Dias?
2: Stinky,
0: mungkin kah?
2: Karena itu inget zaman SD banget sih.
0: Aduh, nyebut era. Oke, kenapa?
2: Kalau nyanyi itu seneng aja gitu.
0: Gitu ya. Video klipnya kayak gitu lagi ya, gue kebayang banget warnanya ya. Musik tuh mesin waktu tau sebenarnya ya. Kalau Link
4: ini Indonesia.
0: Ya,
4: tadi Dr. PM.
0: Apa namanya lagu untukmu?
4: Lagu untukmu. Bagus.
0: Tahun 2001. Ada apa di 2001 dengan lagu untukmu ini?
4: Nggak ada apa-apa sih.
3: Fase remaja gue aja.
0: Oke. Selanjutnya, lagu Ranger yang paling mewakili diri kalian berdua saat ini?
2: Terus berlari.
0: Kalau lo Link?
4: Yang mewakili ya pasti terus berlari. Yang mewakili atau yang disuka?
0: Yang mewakili diri saat ini.
4: Terus berlari
0: ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini kalau kita agak maju, sedikit berandai-andai. Lah kalau bisa menghapus satu fase hidup dengan tombol delete, ya fase yang mana? Pengen lo hapus tuh. Berarti ke belakang nih. Apa ya?
2: Kalau dia sih fase di zaman ngekos.
0: Tahun?
2: Tahun 2014-2016.
0: Kenapa itu? Mau dihapus?
2: Pola hidupnya rusak banget.
0: Aduh.
2: Begadang.
0: Anak band ya.
2: Gitu lah.
0: Trek-trekan. Iya kan?
4: Untung enggak bawa ini.
3: Samurai ya.
0: Begal. Jadi tawuran ya. Kalau Link
4: gue 2006
0: apa tuh?
4: Pertama kali nyokap dioperasi payudara.
0: Oh, itu yang memori yang pengen dihapus ya.
4: Gua baru lulus SMA. Waktu itu sempat pengen jadi penerbang, sempat pengen jadi apa gitu. Cuma ya udah, ketemu nyokap pada kondisi begitu, abang dari Amerika pulang semua, ya gue pengen itu.
0: Oke. Tapi kan dia jadi musisi sekarang.
3: Nah, setelah berjalan dengan profesi dulu.
0: Oke, kalau bisa mengirim pesan untuk diri sendiri 10 tahun ke depan, apa isi pesannya?
2: Oh, dari masa depan gitu.
0: Iya, jadi lu 10 tahun ke depan lo sekarang. Dari sekarang. Jadi itu sekarang tuh ada tren kayak gini. Dia tuh naruh surat, taruh di kotak, disimpen deh tuh. Pindahan segala macam dibawa terus. 10 tahun lagi baru bisa baca.
2: Oke, ya.
0: Nah, lu tuh apa tuh?
2: Harus banyak minum air putih sih.
0: Oh, ini sangat ini banget ya. Passwordnya era kita. Password angkatan. Less sugar dan minum air putih. Gak sekali air zam-zam.
3: Itu gue kayak gitu.
0: Iya. Saking ugal-ugalannya lo di zaman ngekos ya.
3: Ya, sampai sekarang. Kalau udah ngerjain musik tuh lupa.
2: Bah minum, serius.
0: Gue sama istri gue sampai dibeliin tumbler kayak gitu. Ini juga belum gue minum.
3: Akhirnya buka-buka juga kan.
0: Jadi ya, banyak minum air putih ya.
2: Yo.
0: Berarti lo umur 40 berapa tuh? 10 tahun lagi. 48?
2: 28 kali ya, bagusnya.
3: Enggak.
0: Mundur.
2: 10 tahun lagi 45.
0: Oh, 45. Oke, okay. Kalau lo link
4: message-nya atau apa?
0: Message-nya apa ya?
4: Message-nya be you, just be you and I'm proud of being you.
0: Wah. Udah kebayang belum 10 tahun lagi bakal gimana?
4: Udah. Jadi yang lucu, gue punya sahabat dulu.
0: Takut banget.
4: Zaman kuliah. Gue melakukan hal yang sama. Gue bikin lu jadi apa 10 tahun lagi, gue jadi apa 10 tahun lagi, kita buka nanti ya.
0: Itu tahun berapa tuh lu bikin? Berapa tahun yang lalu?
4: Zaman 2009 ya.
0: Oh, udah bisa dibuka dong. Udah lu buka? Apa nunggu beduk?
3: Sayangnya gue belum ketemu sahabat gue yang itu.
0: Tapi udah lu buka? Belum. Oh pas mesti harus berdua.
4: Harus berdua.
0: Ih ngeri banget sih permainan anak zaman sekarang ya. Gimana nih kak, kita mau buka kapan nih? Kita punya cita-cita ya, belum kebuka-buka nih ya. Dulu ada Mama Loren, cuma udah tutup usia nih. Oke, nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Main ya, kita ini ya, apa namanya live ya. Setelah, ini kan karena tadi dalam banget gue kasih lagu yang deep juga. Ada Nadine Amiza.
4: Keren.
0: Bertaut di Isma.

0: Taut.
1: Dari Nadine Amizah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Iya, gak apa-apa lagi ada bisik-bisik tetangga, sahabat suara, karena lagi mempersiapkan. Nanti Ranger tuh akan perform. Jadi buat sahabat suara yang ada di live TikTok bisa menyaksikan langsung. Mereka akan Iswara Unplugged. Sedap. Ya, oke. Okay. Sekarang ini pertanyaan untuk, ini ada pertanyaan yang menurut gue lumayan pressure, tapi semoga tidak yang menjadi pemicu aja gitu ya. Jika di EP ini kan rilis tahun ini nih, semuanya kelar kan, dar gitu. Apa udah rilis semua? Gak ada cicil-cicil.
2: Udah rilis semua.
1: Berarti lo ada project apa lagi dikerjain gak sih sebenarnya untuk tahun depan?
2: Banyak. Enggak, tahun depan lah, tahun ini.
1: Wih, lo berdua Capricorn ya? Apa dia nih Capricorn? Leo lo ya? Oh iya, Leo. Lux gak cocok sama kita, Lux. Kita orangnya slow living ya. Dia visioner. Jadi, bulan kapan mau
2: harapan
1: EP atau apa nih, single?
2: Jadi gini, kita sebetulnya udah nyiapin materi banyak banget.
1: Seberapa banyak?
2: Banyak.
1: Dua, tiga?
2: Ratusan.
1: Oh, iklan itu tahun kapan itu ya? Conference kita.
2: Gak sih, jadi awalnya kita mengeluarin EP bonus track. Kan kalau EP kan bisa 6 lagu ya.
1: Iya.
2: Nah, bonus tracknya 5. 4 atau 6.
1: Kok gratisnya kebanyakan ya? Kok boros, kok boros karya ya? Lu gak takut stuck?
2: Enggak.
1: Eh, jujur gue nanya, emang lu gak takut stuck kalau ngeluarin sebanyak itu dalam waktu berdekatan?
2: Enggak. Karena yang paling penting itu kan kalau ketika kita berkarya, jujur aja, keluarin aja, kenapa enggak? Karena memang dalam proses berkreativitas itu yang paling penting tadi, jujur dan gak usah direm deh gitu. Karena orang juga pasti ada ketika tadi stuck tadi kan, kalau misalnya kita udah nyiapin banyak kan, banyak juga kan peluru cadangan. Nah, jadi balik lagi di tahun ini harapannya kita bisa ngeluarin at least satu single dulu. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ke depan sudah keluar dan disusul sama full album kayak EP bonus track. Sorry.
1: Oh, EP bonus track yang EP-nya 6 bonusnya 5.
2: Iya.
1: Gokil ya. Lo kayak beli ayam goreng dapatnya nasi tumpeng gitu. Terakhir silakan ajak sahabat suara untuk request terus berlari, mendengarkan terus berlari. Berlari ini udah di mana aja? Video musik ya udah hadir atau gimana?
2: Halo sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat suara semua sudah bisa request lagunya Ranger yang terus berlari dan juga bisa pantengin lagunya di digital streaming, di kesayangan semuanya, Spotify, Apple Music dan lain-lain. Juga bisa lihat MV kita di YouTube Ranger Official, TikTok Ranger Official, dan juga
3: follow juga Instagram-nya.
2: Follow Instagram Ranger Official ya. Dan udah pantengin. Thank you.
1: Oke. Okay. Dias dan juga vokalis kita Lingga. Siap. Thank you sudah ngobrol-ngobrol. Sekarang langsung terus berlari. Ini dia. Kita sambut Ranger.

0: ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus di Nongkrong Bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan pun.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, Mas, aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak denger apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah, gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya,

0: 12 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara
2: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi
0: ya?
1: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, Ada sebelas. Iya buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan.
0: Jadi, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas. Mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya bener.
0: Ya kan?
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hari apa nih sekarang?
3: Sekarang ini hari Rabu. Bener ya, Hore? Tanggal 17 Juni. Gue mikir gini, hari apa sekarang?
2: Hari Rabu tanggal 17, tanggal yang menuju dewasa ya.
3: Eh, buset.
2: Menuju ya, tapi iya, belum.
3: Betul.
2: Menuju.
3: Tapi gak apa-apa, kita bawa aja semua tanggal di dalam doa.
2: Betul sekali.
3: Iya kan, dimana kalau udah dapet jangan dipakai buat judi World Cup ya. Jangan.
2: Iya. Tapi kan katanya markas timnas Jerman ini kemasukan ular berbisa tuh. Pemain dilarang jalan-jalan, Jill.
3: Wah, ada opo-oponya nih.
2: Iya
3: ada
2: kan?
3: Yang ngirimin ular.
2: Ngeri tuh, ular apa tuh? Kasur bukan tuh?
3: Bukan dong. Terus ada Gen Z yang hari ini udah hadir kembali ya. Setelah kita ditinggal pergi kemarin. Mereka bertanya, nunggu film bioskop tayang di OTT daripada nonton di bioskop.
2: Ih, gue punya banget cerita ini nih.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

lagi ngerasa ngeganjel, lagi ngerasa gak enak, lagi ngerasa sedih, cemburu, takut kehilangan, terus takut gagal, whatever you name it gitu. Apa yang lagi kamu rasain dan gimana sih biasanya kamu menghadapi itu atau menghandle itu? Kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu, boleh, karena saya masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. WA bisa 081-229-9888-87. Kalau mau kirim voice note juga boleh, atau kalau misalnya mau di sosial media juga boleh, Instagram @iswara.jog, atau di TikTok juga bisa @iswarajogja.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Minstrel.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Radio FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ngerasa gak sih sahabat suara bulan Juni ini tuh cepet banget gitu. Udah di pertengahan Juni, hampir ke minggu ketiga gitu ya. Dan Juli juga semakin dekat. Waktu liburan juga kayaknya semakin dekat, karena Juli itu kan biasanya identik dengan liburan sekolah. Mungkin kamu udah merencanakan untuk pergi keluar kota atau bahkan keluar pulau. Nah, terutama kalau misalnya kamu pengen ke Banjarmasin, terus juga ke Makassar atau ke Batam atau Balikpapan, karena kan di Jogja banyak banget tuh orang-orang perantauan. Tenang aja, karena nih kamu sebagai Citylinkers ada kabar gembira. Mulai dari tanggal 1 Juli nanti, perjalanan dari Yogyakarta bakalan makin mudah kalau kamu pakainya Citylink, karena kamu bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin menggunakan pesawat ATR Citylink, sahabat suara. Selain itu, nah, ada juga tuh penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA ya, Kulon Progo tuh, menuju Makassar, Batam dan juga Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Tuh, jadi cocok banget nih anak-anak rantau luar pulau, kabar gembira buat kamu. Jadi bisa banget buat perjalanan bisnis, liburan atau misalnya mau yaitu tadi ya pulang kampung mengunjungi keluarga dan kerabat, semuanya bakalan jadi lebih nyaman kalau kamu pakainya Citylink. Nah, gak cuma itu aja, kamu bisa menikmati gratis bagasi sampai dengan 10 kg untuk penerbangan ATR. Dan khusus kalau kamu udah jadi member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung lewat aplikasi atau website Citylink, gratis bagasinya sampai dengan 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Tuh, mantep, mantep banget. Jadi kemanapun tujuan perjalanan berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama Citylink. Langsung aja nih sahabat suara, pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Better fly Citylink.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: @iswara.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu yang takkan terganti dari kehidupan ini, sahabat suara, tentu saja tidak lain tidak bukan adalah promo-promo yang ada di Alfamidi. Karena kalau di Alfamidi kamu belanjanya sekarang, bisa banget tebus terus murahnya di periode baru ya, 16-30 Juni ini. Menarik banget produk-produknya. Jadi kamu cukup belanja 50.000 nih, sahabat suara, kamu bisa banget tebus seharga 5.000 rupiah untuk salah satu produk. Jadi pilih salah satu, ada 2 piece mentol roll 37 atau 37,8 all varian dengan varian yang sama, atau 1 piece Pinot Ice Cup Fruit Assorted 6x50 gram, atau 1 piece sindel larutan cap badak botol 350 ml, atau 1 piece fresh tea apple atau green tea madu atau black currant.

0: yang botol 500 ml atau 2 piece Cleo Eco Shape Water Bottle yang 550 ml atau 1 piece M2000 Lighter M08 atau M08 Mini. Itu kalau tadi belanjanya Rp50.000, ya kan? Nah, kalau misalnya kamu belanjanya Rp75.000, ini kamu bisa tebus Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Bisa pilih nih, ada 2 piece Simba Choco Chip Susu 34 gram All Variant dengan varian yang sama, atau 2 piece Cheetos Jagung Bakar Keju, keju yang 60 atau 50 gram dengan varian yang sama, atau 1 piece Alfa Midi Pilus Keju 150 gram atau Basreng 200 gram. Ada juga 1 piece ABC Sambal Asli Ekstra Pedas atau Ekstrim Pedas 270 ml atau produk non foodnya juga ada, sahabat suara. Ini ada 1 piece Ellipse Hair Vitamin isi 6 All Variant. Nah, kamu bisa pilih 2 produk kalau belanja Rp75.000 terus tebus murahnya Rp10.000. Tapi kalau misalnya belanjanya Rp100.000, ini kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Jadi bisa pilih ada 1 piece Imbus Extra Vitamin C dan D3 yang isi 4, atau 1 piece Oishi Popcorn 100 gram All Variant, atau 1 piece So Good Chicken Stick Original yang 200 gram. Nah, kalau produk non-foodnya ada 1 piece Rinso Liquid Deterjen 700 gram atau yang 500 plus 190 ml All Variant, atau bisa pilih 1 piece Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 atau 1,6 kg. Ada Mama Lime Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter juga. Jadi kamu bisa pilih 3 produk. Enak banget ya. Kalau 10.000 bisa 2 produk, 15.000 bisa 3 produk tuh, masing-masingnya 15.000 aja. Hemat banget di Alfamidi, cocok buat tanggal-tanggal segini. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi terdekat, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di Jogja bulan-bulan ini lagi banyak banget pameran seni kayak gitu ya. Salah satunya yang saya tuh lagi ngintip-ngintip banget dan pengen banget kesana adalah pameran Tosan Aji Sumirat Brangwetan, yang gimana tema besarnya adalah menilik hasanah jejak Tosan Aji Jawa Timuran. Ini tuh sebenarnya sudah berlangsung dari tanggal 12 Juni dan masih akan terus berlangsung sampai dengan 12 Juli 2026, tempatnya di Graha Keris Yogyakarta, dan bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sahabat suara, di sana nanti kamu bisa ngelihat berbagai koleksi pilihan keris, tombak, pisau, warangka, ada hulu keris juga, yang dimana ini ngerekam semua perkembangan tradisi perkerisan serta kearifan budaya. Keren banget kan? Nih, makanya kalau misalnya dibilang Jogja kota pelajar, bener. Tapi lebih, kalau saya sih, Jogja ini memang kota yang seni banget, cocok banget buat kamu yang memang passionnya adalah berkesenian, sahabat suara.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

Babe, udahan dulu ya nemenin kamunya. Besok lagi deh. Istirahat yang cukup. Jangan lupa makan juga ya. Kamu sehat-sehat ya, babe. Have a nice dream. Wah.

0: Didi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso. Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: fun and love.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Anyway, ini juga selain udah masuk ke jam istirahat, biasanya kalau nonton film tuh pas jam-jam istirahat kayak gini ya, udah selesai aktivitas, nonton tuh enak banget. Nah, terutama nonton film yang ringan dan juga pastinya sangat relate. Masih pada nonton Upin Ipin gak sih? Tahu-tahu absurd gitu nanya Upin Ipin. Karena Upin Ipin itu secara gak sengaja tuh saya taunya tuh ketika lagi menuju ke Hari Raya Idul Fitri, bulan-bulan Ramadan tuh. Beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu kali. Dan akhirnya kok jadi semakin familiar ya dengan karakter-karakternya. Karakter yang menurut saya makin relevan selain si Upin Ipin dan teman-temannya Jarjit, terus juga yang lainnya. Ada satu karakter, ingat gak sahabat suara? Satu karakter cewek yang dia merupakan perwakilan dari Indonesia. Jadi ada satu anak perempuan namanya Susanti. Jadi Susanti ini memang mewakili karakter dari Indonesia. Nah, ternyata serial animasi Upin Ipin ini memperkenalkan pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti, yang di mana rumah produksi Les Copac Production ini bilang bahwa Aisyah Adriana adalah pengisi suara karakter Susanti yang baru. Dan ini berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti, yang di mana Aisyah ini diketahui berasal dari Indonesia tapi menetap dan menempuh pendidikan di Malaysia. Ih, mimpi apa ya Aisyah ya? Ternyata dari yang awalnya penonton Upin Ipin, terlibat ternyata di film Upin Ipin. Ini namanya adalah Dreams Come True. Bergumam doang awalnya ketika melihat sebuah objek yang menarik kita, tahu-tahu kita yang tertarik dalam objek tersebut.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bidadari dari Om Andre Hehanusa. Dan kamu masih mendengarkan Nongkrong Bareng Malam Dodo Harahap, menggantikan Beril Rasandavi yang masih cuti. Nih, kalau tadi kita sempat mendengarkan kabar baik dari Indonesia bahwa salah satu anak Indonesia yaitu namanya Aisyah Adriana turut andil dalam proyek serial animasi Upin Ipin mengisi suara karakter Susanti yang Indonesia banget. Itu kayak dia semacam mimpi yang menjadi kenyataan ya. Nah, gimana kalau sekarang ini kita buka di BTS? Berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beril? Kita bahas yang ini ya.

0: indang.
1: Sangat cheesy dan nakal ya bumpernya. Well, berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl. Jadi sahabat suara, punya gak mimpi yang sampai saat ini belum kesampaian? Kalau tadi kan ada informasi dari negara tetangga Malaysia bahwa serial animasi Upin dan Ipin di mana karakter Susanti punya pengisi karakter suara yang baru, yaitu namanya Aisyah Adriana, yang berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk Susanti. Dan informasinya Aisyah ini berasal dari Indonesia. Itu mimpi banget buat Aisyah ya, bisa ikut mengisi suara di film Upin Ipin. Nah kalau kamu sahabat suara, punya nggak satu mimpi yang belum kesampaian tapi pengen banget terwujud? Apapun itu, mau karir, mau punya barang apa kek, mau punya usaha mungkin, yang jelas, yang detail. Karena gue percaya banget kalau kita menceritakan mimpi ke orang-orang, itu semacam kayak alam akan memberikan energi asik untuk bisa mewujudkan mimpi kita. Tapi harus berusaha ya sahabat suara ya. Mainkan langsung di 0816-114-1014. Apa mimpi yang belum pernah kesampaian dalam hidup kamu? Ditunggu ya sahabat suara. Setelah yang ini, ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menanti dari Ziva Magnolia. Mungkin itu yang lagi kamu rasain sekarang ini, sahabat suara. Menanti cita-cita untuk bisa, bukan cita-cita, tapi mimpi untuk bisa terwujud. Boleh apa aja. Ya, itu yang lagi menjadi topik BTS kita, Berani Terbuka sama Dodo Harahap yang menggantikan Beryl Razandavi yang masih cuti. Apa sih mimpi kamu yang belum terwujud tapi kamu percaya dan yakin punya energi untuk bisa mewujudkan itu? Karena kalau kamu menceritakan mimpinya, kabarnya, alam itu akan mendengarkan dan juga akan mensupport. Ajaib ya. Coba kita cek. Ya, sudah masuk di 0816-114-1014. Sepi banget. Yes. Aldi, hai, apa kabar di Jakarta? Halo, Kak Dodo. Gue dipanggil kakak loh. Kak Seto kali gue. Mimpi yang sampai sekarang belum kesampaian itu punya studio musik kecil sendiri. Oh, wah, seru banget mimpinya. Dari dulu suka bikin lagu dan rekaman sederhana di kamar, pakai gitar, terus direcord pakai handphone. Kayaknya tuh suaranya tuh kurang oke buat diupload ke platform digital kayak SoundCloud. Oke. Terus juga pengen juga tuh bikin kayak demo-demo gitu. Semoga suatu hari bisa punya tempat yang nyaman buat berkarya dan ngajak teman-teman musisi berkembang bareng. Asik. Nongkrongnya enak banget ya. Saran gue tuh bikinnya tuh di garasi. Dari Jakarta. Hai, apa kabar? Nadia, di Bandung. Kita pindah ke Bandung. Kalau aku pengen banget bisa kuliah S2 di luar negeri. Oh, wow. Masih jadi mimpi besar karena butuh banyak persiapan dan biaya, tapi mudah-mudahan beberapa tahun lagi bisa terwujud dan nambah pengalaman hidup. Kerja dulu aja, Dok. Bener ya, kerja terus habis itu lanjut S2. Kalau emang gak punya support dari orang tua. Tapi S2-nya di luar negerinya di mana? Spesifik. Kalau semakin spesifik itu semakin jelas. Iya gak sih? Terus juga, apa kabar Rizky di Surabaya? Mimpi yang belum kesampaian itu punya rumah untuk orang tua. Wow, mulia sekali kamu. Saat ini masih fokus kerja, nabung dikit-dikit. Bayang nih, nabung tuh zaman sekarang tuh jatuhnya kok nol ya. Semoga dalam beberapa tahun ke depan bisa kasih tempat tinggal yang nyaman untuk kedua orang tua. Azik Rizky. Cek lagi ya Rizky ya. Kalau mau ambil KPR atau apa, pastiin udah diperhitungkan. Alright. Kalau kamu sahabat suara punya mimpi apa sih yang belum kesampaian dan percaya banget itu bisa terwujud? Yang detail, targetnya apa? WA ke 0816-114-1014 untuk BTS. Berani Terbuka sama Dodo Harahap yang masih menggantikan Beryl.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker at Kids at Work. Build, play, and imagine. Iswara.
0: Memutarkan musik.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kamu masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap menggantikan Beryl Rasan Davi, dan kita masih ngebahas tentang apa sih mimpi yang belum kesampaian. Yang menjadi BTS, berani terbuka sama Dodo. Ini adalah programnya yang biasa dilakukan oleh Beryl ya. Berarti gue akan lanjutkan. Enggak, Beryl enggak cabut ya. Enggak, dia lagi cuti aja, lagi cuti. Malum ya kan, jujur mau memasuki usia-usia beda kepala kan, jadi kayak harus ada refleksi dulu tuh di beberapa tempat ya. Jadi kita lagi ngomongin tentang mimpi apa sih yang belum kesampaian. Ini kalau lo ceritain sahabat suara, insya Allah semoga kalau ada usaha di dalamnya itu bisa mewujudkan mimpi lo. Karena gue percaya banget sama yang namanya hukum tarik menarik atau law of attraction, yang menjelaskan bahwa getaran pikiran dan emosi kamu bekerja seperti magnet. Jadi kalau misalnya kamu terus-menerus fokus pikiran dan perasaan pada hal positif dan keyakinan bahwa impian kamu sudah terwujud, alam semesta akan merespon dengan menghadirkan peluang dan kejadian yang sejalan dengan frekuensi tersebut. Itu makanya ceritain. Atau ada juga hukum sebab akibat. Jadi berdasarkan prinsip ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi ya sahabat suara ya, ini akan terkabul melalui serangkaian proses di mana alam lalu juga sang pencipta memberikan kamu ujian, tantangan, kesempatan, dan kalau kamu berusaha melaluinya, hasil yang kamu inginkan akan terwujud. Jadi ceritain dulu aja, kamu punya mimpi apa sih? Ya, yang belum terwujud sampai saat ini. 0816 1141014. Lanjut dulu sama yang satu ini, ada Dewa 19 dengan 2.

Zulfa Rahab dan juga Nadif Basalama, Aisyah Retno, Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih menggantikan Beryl Razandavi dan BTS atau Berani Terbuka sama Dodo Harahap. Malam hari ini adalah tentang terbuka dong. Kamu punya mimpi yang belum kesampaian apa? Ceritain secara detail. 0816 1141014. Ada yang di Jogja, Dina. Sumpah kak, aku pengen banget keliling Jepang pas ada cuti. Karena dari kecil suka terpapar sama kartun dan juga melihat di Pinterest. Mudah-mudahan suatu hari bisa lihat langsung kayak budayanya, terus juga foto di bunga sakura. Wah, itu berarti spesifik tuh. Musim semi sih harusnya ya. Karena selama ini cuma lihat di Pinterest sama di YouTube. Oh. Amin, semoga ya Dina ya. Fahri, Medan. Sampai sekarang masih punya mimpi buka usaha kopi sendiri, Dok. Walaupun masih kerja kantoran, ini masih terus mendalami bisnis, belajar bisnis dan berharap suatu saat bisa punya kedai kopi yang jadi tempat nongkrong favorit banyak orang. Cakep. Belajar dulu itu paling benar sih. Kopi-kopinya juga harus dipikirin, bijinya bagaimana, baristanya gimana. Bisnis tuh, gue juga baru sadar lagi sahabat suara. Kenapa zaman kuliah gue gak juga sekalian belajar manajemen bisnis juga, karena itu berguna banget. Even sampai karir gue yang sekarang ini pun ada bisnis di dalamnya. Jadi buat sahabat suara masih kuliah, apalagi bisnis, selain kamu ditargetkan untuk melanjutkan bisnis orang tua ya, tapi juga pastinya kamu akan berguna nanti kalau bekerja sama orang lain, ya gak sih? Siska, apa kabar Siska di Palembang? Mimpi terbesarku adalah menjadi MC dan juga penyiar radio, bahkan affiliate TikTok. Aku masih belajar public speaking dan bikin konten sendiri. Semoga suatu hari bisa membawakan acara yang ditonton banyak orang. Wah. Di TikTok latihan sih Siska ya. Live TikTok tuh latihan aja ngomong. Dia umurnya baru 21 tahun dia cerita. Wow, Siska. Apalagi cerita kamu sahabat suara, mimpi apa nih yang belum kesampaian? 0816 1141014. Di Korea, Bunga Citra Lestari selanjutnya dengan Badai Telah Berlalu. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

0: bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia sleep in the algorithmic age.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Ya suara warga Indonesia. Masih di BTS, berani terbuka sama Dodo Harahap untuk nongkrong bareng sampai jam 10 malam nanti. Masih ngebahas tentang mimpi apa yang belum kesampaian dan pengen banget terwujud. Kita langsung masuk ke 0816-114-1014. Bayu di Makassar, pengen banget punya camper van. Dan keliling Indonesia bersama keluarga. Ih asik. Kehidupan-kehidupan slow living ya kak. Rasanya seru bisa menikmati banyak tempat. Gak usah buru-buru. Yoi. Slow living dan punya lebih banyak waktu berkualitas bareng orang-orang tersayang. Cakep. Lagi banyak juga lagi tren tentang camping. Terus camper van tuh kayak wow. Good idea sih. Edan. Gue sih belum berani ya untuk camping ya, karena gue orangnya tuh agak ribet di urusan buang air besar ya. Maksudnya kalau gak nyaman tuh kayak, ya gitu deh, gak bisa diceritain ya. Belum cocok buat naik gunung sama camping. Di Semarang ada Lia, mimpi yang belum terwujud adalah tinggal beberapa tahun di Korea Selatan. Gak mau nyoba Korea Utara. Pengen merasakan budaya kerja dan kehidupan sehari-hari di sana sambil mengembangkan kemampuan bahasa yang lagi dipelajari. Oh Lia, ada tuh sahabat suara namanya Nastu. Dia stay di Korea Selatan. Sering lihat dia di TikToknya tuh habis kerja pengajian di sana. Asik, ada pengajian loh di sana loh. Edan, community Indonesia itu keren banget ya. Banjarmasin ada Andi. Sampai sekarang masih punya target membeli kapal kecil untuk usaha wisata sungai. Hah? Kapal kecil? Itu sebentar, kapal kecil. Sampai sekarang masih punya target membeli kapal kecil untuk usaha wisata sungai. Perahu, ya perahu. Teka-teka-teka-teka itu. Perahu apa sih namanya? Iya, perahu yang biasa ada di sungai-sungai itu ya. Semoga usaha yang sedang dijalani terus berkembang dan bisa membuka lapangan pekerjaan juga buat warga sekitar. Oh, Banjarmasin. Iya. Banyak sungai-sungai. Kepikiran ya? Punya perahu kecil bisa dibisnisin. Jadi kepikiran. Gue siaran mulu. Tapi ini mimpi gue selanjutnya apa ya? Aku yang jatuh cinta Dudi Ori selanjutnya di suara-suara warga Indonesia. Buka.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Tiara Andini dengan adu bola mata di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Mimpi apa yang belum kesampaian sahabat suara sudah semakin malam, semakin banyak WA di 0816-114-1014. Maya, Jakarta, pengen jadi ilustrator profesional yang karyanya dipakai untuk buku atau film animasi. Wah, kamu harus ikutan yang namanya, ada tuh komunitasnya tuh yang komik-komik gitu, komikon atau apa gitu. Bukan komikon, soalnya ponakan gue kayak gitu. Dia dari Sukamanga, akhirnya bisa diduitin tuh. Masih banyak belajar dan latihan setiap hari. Semoga mimpi masa kecil ini bisa jadi kenyataan. It's okay, kejar terus Maya. Mimpi apa lagi sih yang belum kesampaian di diri kamu sahabat suara? Rian, mimpi yang belum kesampaian adalah punya apartemen sendiri di Bandung. Selain untuk tempat tinggal, aku juga pengen punya aset yang bisa jadi investasi jangka panjang dan juga punya hunian yang kecil tapi semuanya berguna ruangannya. Sedap! Amin! Gen Z mah kayak gitu ya. Lebih minggir kota atau ya udah rumah hunian tinggi aja gitu. Vina di Surabaya. Ini berapa lagi sini WA-nya? 4 lagi ya. Vina di Surabaya pengen banget melihat aurora secara langsung di Norwegia. Edan. Mungkin terdengar sederhana tapi itu jadi salah satu pengalaman hidup yang paling ingin aku wujudkan suatu hari nanti. Amin. Yusuf Ucup di Yogyakarta. Yusuf biasanya panggilannya Ucup nih. Mimpi terbesar aku adalah bekerja di perusahaan game internasional. Gue demen yang kayak gini-gini nih ya. Mainnya internasional. Apa itu yang namanya lokal ya? Karena dari kecil suka dunia game, rasanya jadi bakal jadi pencapaian luar biasa kalau bisa ikut membuat game yang dimainkan banyak orang. Azik! Kasih tahu gue ya, kode kesampaian ya. Terus juga ada Putri di Medan. Pengen banget punya toko bunga dan kafe kecil dalam satu tempat. Jadi orang bisa nongkrong sambil menikmati suasana yang tenang dan penuh warna dari berbagai jenis bunga. Asal jangan bunganya bunga bangke. Rafflesia Arnoldi. Makassar ada Kevin. Mimpi yang masih aku kejar sampai sekarang adalah pensiun dini lalu tinggal di kota kecil dekat pantai. Coy, kota dekat pantai mana ada? Ada gak sih? Ya daerah pinggiran gitu ya. Pengen menjalani hidup yang lebih santai sambil menikmati waktu bersama keluarga dan melakukan hobi memancing. Mancingnya langsung ya, laut gitu.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tanya Hati dari Pastem menjadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng Malam barengan Dodo Harahap. Ketemu lagi sama Beril ya, sesegera mungkin pulang lo Ber. Terima kasih sahabat suara untuk WA-nya di 0816-114-1014. Semoga mimpi menjadi kenyataan dan segera terwujud. Kalaupun gak terwujud, bukan berarti gagal ya. Dalam bentuk lain mungkin ya. Terima kasih sahabat suara, selamat malam, selamat istirahat. Bye.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Iswara
0: memutarkan musik yang

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis.

0: dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia. Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.